0: berdasarkan barang bukti atau dokumen-dokumen yang ditemukan berdasarkan catatan-catatan dari tim atau staff di bagian akademi, itu peristiwanya ada dari tahun 2025 dan 2026. Nah, kemudian dari beberapa permintaan keterangan klarifikasi, memang ini sudah berlangsung lama, tetapi kan kita tidak, kemudian tim kan tidak, kalau tidak ada data, tidak ada dokumen kan tidak bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, nanti itu tentunya akan didalami di proses penyidikan yang berjalan. Itu kan pertama tersangka harus minimal 2 alat bukti gitu. Nah, apa alat buktinya? Salah satunya tadi keterangan dari para pihak, keterangan saksi, artinya pihak-pihak yang diamankan itu membetulkan, membenarkan bahwa ada sistem penerimaan mahasiswa yang jalur mandiri ini dengan pungutan, dan itu diketahui oleh saudara rektor.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
2: Sound of Knowledge.
3: Selamat pagi Sobat K di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Mengawali informasi di jam 7 pagi Sobat, kita akan bergeser informasi dari Kabupaten Jember tentunya. Ini terkait dengan update dari Kabupaten Jember untuk mahasiswa yang ikut masuk dan perverifikasi ya, untuk mengikuti beasiswa Cinta Bergema, bahwa antusiasme mahasiswa untuk mendaftar beasiswa Cinta Bergema tahun 2026 ini cukup tinggi Sobat. Dari kuota yang disediakan sebanyak 4.200 siswa, jumlah pendaftar mencapai sekitar 11.000 orang. Namun, tidak semua pendaftar bisa langsung ditetapkan sebagai penerima beasiswa, karena Pemkab Jember masih melakukan verifikasi dan klarifikasi data. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap calon penerima benar-benar memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kategori beasiswa yang dipilih. Dari beasiswa Cinta Bergema 2026 membuka 6 kategori, yaitu beasiswa prestasi, afirmasi ekonomi, guru dan perangkat, kompetisi, santri dan hafiz, serta beasiswa khusus. Setiap kategori memiliki sasaran berbeda, sehingga data yang telah masuk perlu dicocokkan kembali sebelum 4.200 penerima ditetapkan. Dari Kepala Dinas Pendidikan atau Dispendik Jember, Arief Cahyono mengatakan, salah satu tahapan yang masih berjalan adalah klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pengecekan itu dilakukan untuk memastikan nama-nama yang masuk dalam daftar pendaftar tidak tercatat sebagai penerima beasiswa lain. Selain memastikan status penerima beasiswa lain, Pemkab Jember juga mengecek kembali data kependudukan calon penerima. Dispendik menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan para pendaftar masih berstatus sebagai warga Jember. Langkah ini bukan tanpa alasan ya, karena dari penelusuran data ditemukan sejumlah pendaftar yang ternyata sudah tidak lagi memiliki KTP Jember karena pindah domisili. Pengecekan berikutnya menyangkut kesesuaian kategori yang pilih pendaftar. Untuk mahasiswa yang mengajukan diri melalui kategori afirmasi ekonomi misalnya, Dispendik turut berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan status sosial mereka masih sesuai dengan kriteria penerima. Karena kondisi seseorang pendaftar bisa saja berubah setelah data awal digunakan saat mendaftar. Dengan jumlah pendaftar yang hampir 3 kali lipat dari kuota, proses verifikasi menjadi tahapan yang tidak bisa dilewati begitu saja. Data sekitar 11.000 pendaftar akan dicocokkan melalui sejumlah instansi sesuai dengan kebutuhan, mulai dari status penerima beasiswa lain, kependudukan, hingga kesesuaian kategori bantuan.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana ya di pagi hari ini. Seperti biasa, rutinitas kita setiap hari Senin, Sobat. Kita akan membahas terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember ini selama sepekan ke depan ya. Dan pagi hari ini, kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Hukamanur Akmal dari Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember. Selamat pagi, Bapak Akmal.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak Akmal. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak?
2: Ya, alhamdulillah baik. Tapi sedikit batuk.
1: Sedikit batuk ya, atau mungkin karena cuaca atau seperti apa nih?
2: Ya, bisa jadi karena banyak debu.
1: Betul, apalagi di Kabupaten Jember ini memang ada ini ya, batuk rejan yang saat ini sedang banyak dirasakan oleh anak-anak atau balita. Ini karena mungkin kita sudah mulai ke puncak musim kemarau ya, Bapak Akmal, apalagi kondisinya sudah mulai kering dan cukup panas di Kabupaten Jember. Ngomong-ngomong terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember ini, Bapak, kira-kira selama sepekan seperti apa kondisinya di Kabupaten Jember?
2: Ya, baik Mbak. Kembali bersama kami dari Pos Meteorologi Jember. Jadi untuk sepekan ke depan, tanggal 24 hari ini hingga tanggal 30 Agustus, cuaca dominan cerah hingga cerah sedikit berawan sepanjang hari. Jadi memang sedang terik-teriknya matahari menyinari wilayah Jember dan sekitar. Kemudian untuk kondisi angin dan juga kondisi kelembapan juga angin cenderung ada peningkatan ketika siang dan sore hari. Kemudian untuk kelembapan juga sangat rendah hingga bisa di bawah 50%, ini cukup rendah, jadi efeknya ke kulit jadi terasa lebih kering atau pecah-pecah, kemudian ke tenggorokan jadi lebih sedikit cerah karena kelembapannya sangat rendah dalam seminggu depan.
1: Baik. Dari informasi yang kami himpun ini, Bapak Akmal, terkait dengan fenomena El Nino yang saat ini juga sedang berkembang di Samudra Pasifik ya, yang diperkirakan menjadi yang terkuat dalam beberapa generasi terakhir ini. Nah, apakah ada dampak terkait dengan dampak El Nino yang semakin menguat ini untuk cuaca di Kabupaten Jember? Mungkin ada dampak yang cukup signifikan seperti itu, Bapak?
2: Baik. Memang betul Mbak, salah satu fenomena El Nino yang terkuat bisa dibilang 140 hingga 150 tahun terakhir yang terkuat, mengalahkan tahun 1997 pada saat itu. Jadi ini merupakan fenomena yang terkuat, kemudian secara global ya, ini merupakan fenomena yang antar dunia, jadi nggak cuma di Jember saja, tapi di hampir seluruh dunia juga ikut merasakan dampaknya, terutama di wilayah bagian timur Samudra Pasifik. Jadi semakin kering, kalau yang wilayah barat semakin banyak penghujan. Nah, untuk wilayah timur ini, masuk Jember.
1: Baik.
2: Ya, memang sangat berpengaruh karena fenomena global, kemudian efeknya nanti menuju pada kecenderungan penambahan durasi kemarau seperti itu, Pak.
1: Berarti ada potensi kemarau juga cukup panjang ya, Bapak?
2: Bisa dibilang begitu. Jadi ada prediksi kemungkinan 1 hingga 3 dasari yang lebih panjang dari biasanya. Jadi yang biasanya Oktober itu udah pancaroba, mungkin agak sedikit mundur di November atau Desember seperti itu, Pak.
1: Baik. Berarti ada kemungkinan adanya kemunduran ya, biasanya pancaroba di Oktober, mungkin bisa masuk ke November awal, seperti itu ya Bapak ya?
2: Ya, betul, karena memang awannya sedang digeser ke sebelah barat Samudra Pasifik, jadi yang sebelah timur ke bagian sedikit awan. Namun untuk wilayah Jember sendiri juga, karena di utara masih ada gunung Argopuro yang biasanya cukup lembab, jadi untuk setiap harinya juga masih terlihat sedikit awan. Jadi memang masih cenderung untuk wilayah Jember sendiri masih tergolong cukup kelembapannya tidak terlalu signifikan beda dengan daerah lain yang jauh dari perbukitan.
1: Baik, siap. Berarti ini untuk petani juga harus bisa memilih ya untuk varietas-varietas tanam yang nantinya juga akan berhadapan dengan musim panen kedua nih ya, Bapak.
2: Ya, betul. Biasanya yang akan menanam padi di bulan-bulan Oktober atau di bulan November mungkin bisa sedikit diundur ataupun menggunakan varietas yang sedikit menyerap airnya untuk tanaman padi.
1: Siap. Untuk wilayah pesisir selatan, ini seperti apa, Pak? Kemungkinan di sepekan ke depan, karena kan informasinya di pekan kemarin masih banyak laporan dari warga itu cuaca di pesisir selatan lumayan agak ekstrim, berkabut, kemudian juga gelombang tinggi masih sering terjadi. Nah, ini selama sepekan ke depan seperti apa, Pak?
2: Baik. Memang betul sepekan yang lalu, ini kecenderungan gelombang laut dan juga arah angin ini sangat berirama sehingga menimbulkan gelombang yang tinggi di wilayah selatan. Jadi untuk para nelayan di wilayah Puger mungkin harap jarak di sekitar Puger hingga Semerjo mungkin harap selalu waspada dengan gelombang tinggi. Jangan memaksakan keadaan, mungkin bisa ya ditunggu hingga waktunya surut tiba ataupun ketika pagi. Jadi ketika pagi ini cenderung rendah tinggi gelombang. Namun ketika sudah terlihat sinar matahari ini berbahaya karena sangat tinggi. Kemudian untuk sepekan ke depan ada kecenderungan penurunan gelombang laut. Jadi gelombangnya tinggi sekarang mungkin perakirannya adalah sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Namun perlu di garisbawahi untuk kapal-kapal jenis yang kecil ataupun sedang ini masih cukup berbahaya. Harus selalu berhati-hati. Ya. Mengingat ada korban ya, Pak, waktu apa ya?
1: Betul.
2: Seminggu yang lalu ya ada korban.
1: Betul.
2: Wilayah selatan.
1: Ya, kita mendapatkan laporan beberapa kali seperti jukung yang terbalik, kemudian juga sekitar pelawangan itu, Mas, terkait dengan banyaknya nelayan yang akhirnya mengandangkan perahunya atau jukung-jukungnya karena ombaknya cukup tinggi. Tapi juga ada beberapa yang memaksakan, ya, mungkin karena kondisi ekonomi memang perlu untuk berangkat secepatnya ya Sobat K. Tapi tetap harus berhati-hati untuk nelayan maupun untuk masyarakat yang berada di jasa transportasi laut untuk selalu melihat perakiraan cuaca secara real time. Dari Bapak Akmal mungkin ada beberapa imbauan dan juga untuk masyarakat Kabupaten Jember menghadapi puncak musim kemarau ini, Bapak?
2: Baik. Selama puncak musim kemarau ini karena kondisi kelembapannya juga kering, otomatis tanaman-tanaman di area lahan juga ikut mengering. Ini yang harus diwaspadai apabila melakukan pembakaran. Jadi karena cuaca yang terik ditambah dengan angin yang cukup kencang ini sangat berbahaya apabila menyalakan api namun tidak dibekali dengan apa ya pengawasan yang cukup. Jadi api akan sangat sudah menyebar dan juga sulit untuk dikendalikan. Apabila api sudah menyebar ini sangat sulit dipadamkan karena memang ada bahan bakarnya dari ilalang-ilalang atau tumbuhan yang mengering kemudian ditambah dengan angin yang cepat berembusnya. Jadi kemudian beberapa waktu yang lalu juga petugas damkar juga ada beberapa laporan juga dari masyarakat ya. Jadi ada kebakaran lahan dan sebagainya.
1: Jadi tentunya dari masyarakat harus selalu waspada ya terkait dengan potensi
2: ya, betul.
1: Kebakaran hutan maupun lahan di Kabupaten Jember ini yang masih cukup tinggi, apalagi kita sudah mulai ke puncak musim kemarau. Jangan sampai buang puntung rokok sembarangan atau bakar-bakar barang ataupun tanaman sembarangan karena kondisinya sudah semakin kering ya Sobat K, apalagi angin juga semakin kencang dan kering juga, jadi mudah untuk menghantarkan api. Titik api dan sekecil api itu pun bisa mudah untuk membesar jika tidak ditangani secara cepat. Untuk informasi dan sharing-sharing di pagi hari ini tentunya sangat bermanfaat sekali Bapak Akmal. Terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini.
2: Mungkin terakhir ada pantun dari saya, Pak.
1: Baik, silakan.
2: Di kantor jangan lupa mandi. Mandinya di tempat Pak Damkar. Berhati-hatilah dengan si api, lengah sedikit semua terbakar.
1: Siap, tentu saja ini menjadi reminder ya untuk Sobat K, pantunnya biar lebih melekat nih di kepala Sobat K, biar terngiang-ngiang. Jadi harus diantisipasi ya, tetap waspada Sobat K, jangan asal bakar-bakar ya, khawatir nanti justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi potensi karhutla di Kabupaten Jember juga masih cukup tinggi. Jadi stay safe Sobat dan waspada. Terima kasih banyak Bapak Akmal sudah bergabung dan di pagi hari ini sudah memberikan sharing-sharing yang sangat bermanfaat untuk Sobat K juga.
2: Ya, sama-sama Mbak. Semoga selalu bermanfaat buat masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Hukamanur Akmal dan sehat selalu, lancar untuk segala aktivitasnya ya.
2: Amin. Sehat selalu juga untuk Mbak ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Hukamanur Akmal. Nah itu tadi ya Sobat K, kita udah ngobrol santai dan sharing-sharing di pagi hari ini terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan bersama perkirawan Pos Meteorologi Kabupaten Jember. 102.9
3: K-Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Distribusi dilakukan secara sinergis bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, Pudam, PMI, dan Bank Jatim. Pendistribusian air bersih menyasar tiga wilayah, yakni Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Dusun Kebon Rejo, Desa Kebon Dalam, Kecamatan Bangurejo, serta Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo. Berdasarkan data hingga Sabtu 22 Agustus 2026, total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 68 rit atau sekitar 331 ribu liter.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pagi ini membawa kabar, rencana reaktivasi jalur kereta api di Desa Kilinsari, Kecamatan Panarukan, Situbondo, membuat warga yang menghuni lahan bekas rel dan stasiun mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebagian besar warga yang telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun menyatakan pasrah jika pemerintah mengambil alih lahan hak pakai tersebut untuk kepentingan umum. Namun mereka sangat berharap adanya perhatian, kompensasi atau lahan pengganti agar tidak kehilangan tempat tinggal tanpa solusi. Masyarakat setempat merasa khawatir karena sebagian besar bangunan yang awalnya semi permanen kini sudah diperbaiki menjadi rumah permanen. Selain beban finansial dari perubahan fisik rumah, warga juga mengeluhkan ketiadaan sosialisasi resmi dari pihak pemerintah terkait rencana reaktivasi maupun dampaknya terhadap tempat tinggal mereka. Kondisi jalur rel saat ini sendiri sudah banyak yang rusak serta tertutup oleh permukiman warga.
3: Saya Beradio Tidar Sakti Batu membawa kabar. BPBD Kota Batu siapkan sarana antisipasi kebakaran hutan. BPBD Kota Batu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Sejumlah sarana dan prasarana pemadaman disiapkan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik api. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke kawasan hutan dan permukiman. BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di area hutan maupun lahan kering.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tiara Andini, Kupu-kupu, baru sudah diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan ternyata sudah menjelang di jam 8 nih Sobat K. Tadi kita juga udah ngobrolin terkait dengan perakiraan cuaca selama sepekan bersama dengan Bapak Hukamanur Akmal ya, dari perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, yang dimana kita sudah mulai ke puncak musim kemarau. Jadi ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan juga untuk Sobat K terkait dengan ketersediaan air bersih. Kita harus bijak. Kemudian juga potensi karhutlah di Kabupaten Jember ini yang masih cukup tinggi. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan bakar-bakar barang ataupun sampah ataupun ya daun-daun secara sembarangan ya Sobat K, apalagi tidak dilengkapi dengan keselamatan. Khawatir api sekecil dan setitik apapun itu kalau udah kena udara yang kering, apalagi dengan cuaca yang kering juga, itu mudah merambat. Jadi cukup diantisipasi dengan jangan asal membakar. Harus tetap waspada ya Sobat K. Dan tadi juga ada beberapa poin yang ada di pesisir selatan, harus tetap waspada walaupun cuaca tidak se-ekstrim seperti pekan kemarin ya. Tadi disampaikan oleh Bapak Hukamanur Akmal bahwa cuaca di sisir selatan sudah mulai agak melandai, berbeda seperti pekan kemarin yang emang agak ekstrim ya, berkabut, kemudian juga ombak tinggi sampai 4 meter bahkan. Nah di pekan ini kemungkinan sudah kembali normal, tetapi untuk masyarakat harus tetap waspada untuk melihat perakiraan cuaca secara real time. Biasanya di website resmi BMKG itu juga tersedia secara lengkap ya Sobat K, informasinya dijelaskan secara terperinci. Tapi kita terus Sobat K, K-Radio selalu memberikan informasi cuaca maupun informasi traffic, informasi penting lainnya secara teraktual. Nanti juga pasti akan di-share ke Sobat K, apalagi terkait dengan cuaca ya. Ini sangat berpengaruh, terutama untuk para nelayan maupun kondisi yang ada di pesisir selatan sana. Nanti kita pasti akan bantu update-nya Sobat K. Jadi kalau ada informasi-informasi terbaru, informasi penting, boleh share ya ke WhatsApp K Radio Sobat di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

menyaksikan headline news pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza Tengah dan menyebabkan seorang balita berusia 4 tahun terbunuh. Insiden ini kembali menegaskan betapa rentannya keselamatan warga sipil di tengah kecamuk konflik. Serangan udara militer Israel menghantam sebuah rumah di kota Zawaida, Gaza Tengah, hingga mengakibatkan seorang balita berusia 4 tahun terbunuh dan dua korban lainnya luka-luka. Warga setempat menyatakan serangan terjadi hanya beberapa menit setelah perintah evakuasi dikeluarkan. Meski gencatan senjata telah dideklarasikan, serangan udara Israel terus terjadi dan kini telah menelan puluhan ribu korban jiwa. Seorang pria Palestina disabilitas diserang dan dipukul menggunakan pipa besi oleh pemukim ilegal Israel di tepi barat. Korban menegaskan bentuk teror tersebut tidak akan menyurutkan niatnya untuk tetap bertahan di tanah kelahirannya. Rekaman amatir memperlihatkan detik-detik Said Rabah, pria Palestina berusia 61 tahun, dipukul dengan pipa besi oleh pemukim ilegal Israel di wilayah Masafer Yata. Insiden ini terjadi hanya setahun setelah kaki Said harus diamputasi akibat ditembak pemukim Israel saat mempertahankan lahannya. Pihak kepolisian Israel telah menahan seorang remaja berusia 16 tahun yang diduga menjadi pelaku. Meski terus menjadi sasaran kekerasan, Said menegaskan akan tetap bertahan dan menjaga tanah ulayatnya dari ancaman pengusiran paksa.

0: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya yang satu jam mendatang. Terima kasih dan tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia kami lanjutkan kembali untuk Anda.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K. Seperti biasa di hari Senin ya, nanti di jam 9 pagi ada PRS SNI yang nantinya membahas satu isu yang lagi ramai dibahas. Kalau yang kamu mengikuti berbagai informasi di platform media sosial ya Sobat K, banyak yang membahas terkait dengan masyarakat yang tiba-tiba masuk ke desil 10, ke desil 11, dan lain sebagainya, padahal merasa kalau gajinya pas-pasan. Tetapi kenapa kok tiba-tiba masuk desil yang orang mampu di data sensus ekonomi BPS 2026? Jadi kalau kamu nggak kebagian bansos karena gara ini, nah kamu nggak sendirian ya Sobat K. Ternyata penentuan desil kemiskinan belakangan ini memang bikin banyak warga geleng-geleng kepala. Banyak keluarga yang aslinya masih rentan secara ekonomi tiba-tiba masuk kategori desil atas. Nah, akibatnya akses ke bantuan sosial dan hak dasar juga terputus. Banyak yang lupa bahwa di luar angka statistik ada masyarakat yang rentan miskin. Mereka mungkin pendapatannya sedikit di atas batas kemiskinan. Tapi bayangkan, satu kali saja anggota keluarga sakit keras atau mendadak kena PHK, mereka akan langsung terjun bebas ke jurang kemiskinan. Biaya sekolah mahal, sembako naik, subsidi dipangkas. Nah, realita di lapangan sering tidak terekam oleh sistem pusat. Seperti yang disoroti oleh para pakar dari UNER, UTM, hingga DPRD Jatim, di mana pemerintah tidak boleh sekedar mengejar laporan penurunan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi mengabaikan ikhtiar nyata pengentasan kemiskinan di dunia nyata. Sehingga kepercayaan publik ini taruhannya ya Sobat K. Jadi untuk membahas terkait isu ini lebih dalam lagi Sobat K, nanti kamu bisa dengerin liputannya di Spektrum Radio Jatim ya, on air serentak di Radio Jatim, salah satunya juga di K Radio nanti jam 9 pagi Sobat K. Jadi untuk Sobat bisa untuk bergabung menyimak isu yang lagi hangat dibahas terkait dengan pengelompokan desil-desil ini Sobat. Memang sangat ini ya Sobat K, banyak masyarakat yang kontra terkait dengan pengelompokan desil ini, apalagi mereka yang terbilang masuk pada kategori yang orang mampu, padahal dari pekerjaannya, pendapatannya itu bisa dikatakan cukup atau bahkan pas-pasan ya. Jika ada salah satu hal yang dimana mungkin dari pekerjaannya tiba-tiba kena PHK atau sakit keras, dan ada beberapa faktor lain yang dipantik satu kali aja, pasti itu akan berdampak pada ekonomi mereka dan bisa terjun pada jurang kemiskinan. Padahal kelompok-kelompok seperti ini itu juga rentan ya Sobat K, sangat rentan, masyarakat rentan miskin ini. Jadi banyak yang kontra terkait dengan kenapa kok tiba-tiba masuk ke desil yang bisa dikatakan cukup gitu, atau orang kaya ini, padahal kondisi dari keuangan, ekonomi juga pas-pasan. Sehingga banyak yang mengeluhkan ya Sobat, dan akhirnya dampaknya pada pemberian bansos dan lain sebagainya mereka tidak kedapatan. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail terkait dengan isu tersebut Sobat K di jam 9 pagi ya, jangan lupa. Jadi kamu bisa join. Kalau menurut kamu Sobat, indikator kaya dan miskin yang paling pas di Indonesia saat ini harusnya dilihat dari apa sih? Coba kamu juga boleh untuk berkomentar ya terkait dengan hal ini Sobat K. Menurutmu indikator apa nih? Kaya dan miskin yang paling pas di Indonesia saat ini dilihat dari apa? Kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio ya di 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar seru dari Informa, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah. Dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin reward hingga 1.800 poin. Khusus untuk kamu pengguna Informa Reward ya. Jadi, belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tetapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk rumah tamu, kemudian juga kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya. Yuk, mulai dari Informa, rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture mulai dari Informa. Cek informasi promo lengkapnya di informa.co.id. Informa, mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku ya.

102.9 K-Radio. Satu backtrack dari Aerosmith dengan I Don't Want to Miss a Thing baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Menjelang di jam 8:30 kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Komisi A DPRD Jember mempertanyakan proses promosi seorang ASN berinisial HWA yang diduga mangkir kerja selama 13 hari tetapi justru mendapatkan promosi jabatan. Di mana dugaan tersebut sebelumnya dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Sabtu 22 Agustus lalu mengatakan dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dulu melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Jember. Pemeriksaan diberlakukan untuk memastikan apakah ASN bersangkutan benar tidaknya masuk kerja selama 13 hari. Jika terbukti, ketidakhadiran selama 13 hari tersebut dapat menjadi pelanggaran disiplin PNS. Karena itu, Inspektorat diminta memeriksa pihak yang bersangkutan dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran. Tabroni juga menegaskan persoalan tersebut juga berkaitan dengan promosi jabatan, di mana Bupati Jember selaku pejabat pembina kepegawaian seharusnya mengetahui rekam jejak ASN sebelum menentukan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Menurutnya, informasi mengenai kinerja, prestasi, kedisiplinan, serta persoalan yang pernah dilakukan ASN menjadi bagian penting dalam pertimbangan promosi. Jika seseorang ASN memang memiliki catatan pelanggaran disiplin, hal itu semestinya menjadi bahan evaluasi sebelum promosi diberikan. Lebih jauh, Tabroni juga menyoroti peran BKPSDM dalam memberikan informasi kepada pimpinan. BKPSDM dinilai harus mampu menyajikan rekam jejak ASN secara utuh agar proses penataan birokrasi tidak keliru dalam menempatkan seseorang pada jabatan strategis. Sebelumnya, Government Corruption Watch atau GCW Jember menyoroti dugaan pelanggaran disiplin ASN berinisial HWA yang disebut pernah tidak masuk kerja tanpa keterangan. Ironisnya, setelah persoalan tersebut muncul, HWA justru dilantik sebagai kepala bagian umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Hingga berita ini juga ditayangkan, HWA belum memberikan klarifikasi terkait dugaan 13 kali mangkir kerja tersebut. Sementara PLT, Inspektur Kabupaten Jember, Penny Artamedia juga belum bisa memberikan pernyataan ke media dengan alasan masih dalam proses penelusuran. Kita juga harus perlu adanya transparansi ya Sobat K. Kalau memang ada ASN yang mangkir kerja selama 13 hari dan justru mendapatkan promosi jabatan, ini sangat disayangkan sekali ya Sobat K. Ini benar-benar harus dipertanyakan dan juga dilihat di lapangan tuh seperti apa. Di cross-check lagi, dikonfirmasi lagi apakah benar HWA tersebut tidak bekerja selama 13 hari. 13 hari itu sangat panjang ya, Sobat K, sangat tidak profesional apalagi tanpa adanya keterangan. Jadi memang harus adanya konfirmasi dan cross check, apalagi kalau justru mendapatkan promosi jabatan. Nah, ini kan tambah nyeleweng gitu ya, Sobat. Jadi memang harus adanya cross check, konfirmasi apakah benar demikian. Kalaupun benar harus ada konsekuensi. Kalaupun tidak benar, nah informasi tersebut bisa dikonfirmasi dan diupdate dari pihak atau instansi terkait kalau hal tersebut tidak benar. Sehingga masyarakat tidak ada yang berspekulasi ya di sini apakah benar ada ASN yang mangkir justru mendapatkan promosi. Nah, itu kan akhirnya jadi kemana-mana gitu. Sehingga harapannya dari pihak, terutama dari peran BKPSDM, kemudian juga dari beberapa pihak ya, dari pejabat pembina kepegawaian, ini juga harus bisa tegas jika memang benar-benar melakukan.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Dari overnight kita lewati berdua, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini Sobat. Dan tentunya masih di K-Perspektif, masih barengan dengan Raffiana ya Sobat K di pagi hari ini. Dan juga tadi kita bahas ya, dan nanti di jam 9 jangan lupa Sobat K untuk Spektrum Radio Jatim, nanti kita akan membahas yang lagi ramai juga Sobat K akhir-akhir ini, yaitu banyak masyarakat yang tiba-tiba masuk pada desil orang mampu di data sensus ekonomi BPS. Ini banyak sekali yang kontra ya Sobat, dibahas juga di thread, bahkan aku baca banyak sekali yang mengeluhkan padahal gajinya pas-pasan, kemudian juga pekerjaannya juga ya bisa dikatakan cukup gitu ya, tapi kenapa kok tiba-tiba masuk ke desil orang mampu? Padahal kalau salah satu faktor aja ya, misal tiba-tiba PHK atau orang misal kena sakit keras atau lain sebagainya, nah itu kan ada hal yang akhirnya menjatuhkan ekonomi mereka ya Sobat K. Dan itu kalau ada satu faktor itu saja udah kena ke mereka atau masuk ke golongan ini, itu bisa terjun ke kelompok miskin Sobat K. Apalagi kalau yang benar-benar kondisinya pas-pasan ya Sobat, itu sampai ada beberapa faktor itu saja, itu sudah cukup meluncur ke jurang kemiskinan. Sehingga ini sangat rentan sekali Sobat K. Banyak yang akhirnya mengatakan kenapa kok tiba-tiba masuk ke desil atau ke orang mampu ini ya, padahal dari segi pendapatan kemudian juga gajinya itu pas-pasan atau bisa dikatakan cukup. Orang-orang yang seperti ini atau masyarakat yang masuk ke kelompok ini juga rentan Sobat. Mereka tidak mendapatkan bansos dan kondisinya juga pas-pasan, tidak mendapatkan subsidi dan lain sebagainya ya. Itu sangat sulit bagi mereka. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Sobat Arif yang memberikan pendapatnya di pagi hari ini. Ikut nimbrung ya Sobat Arif terkait dengan warga kategori miskin dan kaya. Ini susah memang kalau benar-benar bisa dikategorikan miskin atau kaya. Tapi kalau menurut dari Sobat Arif, ini bisa dilihat dari penghasilan tiap bulan ya. Jadi dihitung dari KHL atau kebutuhan hidup layak, masih ada sisa nggak buat sebulan kedepannya. Nah KHL ini juga ngitung dari keluarga yang semakin banyak jumlahnya. Misal dalam satu kakak otomatis kebutuhannya juga bertambah dari penghasilan yang didapat, terus dibagi dengan pengeluaran, pasti ini ada sisanya ya. Nah ini nanti yang jadi pertanyaan sendiri, sisa dari penghasilan tersebut kalau memang dirasa kurang, apakah masuk di kategori miskin atau kaya? Nah ini yang nantinya masih menjadi pertanyaan. Dan ini masih bingung sebelumnya kalau dihitung dari indikator miskin dan kaya. Dilihat dari penghasilan, kadang yang kurang ternyata setiap hari hidup berkecukupan. Dilihat dari rumah tinggal yang tampak sederhana, ternyata punya segalanya. Nah ini juga sering kita temui di lapangan ya Sobat K, kondisi-kondisi demikian. Jadi memang harus adanya konfirmasi dan cross-check dari pihak yang paling menyentuh masyarakat, biasanya dari kelurahan, desa, dan lain sebagainya. Ini memang harus sebisa mungkin melihat data-data terbarunya di lapangan. Ada juga yang ternyata datanya itu dari yang bersangkutan sudah pindah mungkin atau meninggal dunia, ternyata masih masuk ke masyarakat penerima bantuan. Itu banyak sekali di lapangan. Justru orang yang dulunya udah berkecukupan karena ada satu dua hal, ternyata dia di kelompok yang rentan kemiskinan, ternyata tidak terdata. Nah ini memang harus adanya cross-check ya Sobat K. Tapi kita juga nggak tahu data yang di lapangan itu seperti apa, kok banyak akhirnya masyarakat yang mengeluhkan tidak sesuai dengan kondisi mereka Sobat. Banyak yang dirasa perlu bantuan tetapi tidak masuk ke desil orang yang memang membutuhkan bantuan. Tetapi orang yang mampu justru mendapatkan desil di mana orang tersebut justru harusnya tidak mendapatkan bantuan. Nah ini akhirnya kebalik-balik ya Sobat K. Seperti apa nanti kita akan membahas isu tersebut secara lengkap di Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi. Jadi boleh untuk memberikan pendapat kamu ya Sobat Kei. Sebenarnya indikator apa sih yang menentukan miskin atau kaya, terutama di Kabupaten Jember ini? Boleh untuk memberikan pendapat kamu ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jembar.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K-Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
2: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal. Makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
2: Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Pak. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP.

0: di kuliah kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya, dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jadi gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
2: Pemerintah saat ini tuh tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah, yang nggak masuk gitu loh.
1: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan tidak tetap. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
3: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga, dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
0: Ada 3 poin nih. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus tambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Sound of Knowledge.
1: Tadi sudah disampaikan ya Sobat K di Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi tadi Sobat, terkait dengan banyaknya masyarakat yang kontra dimasukkan ke domisili orang mampu padahal penghasilan mereka masih di rata-rata bahkan cukup Sobat K, dan akhirnya banyak yang membahas hal itu, entah itu di thread, entah itu di X, bahkan di TikTok banyak sekali yang membahas ya dan mengeluhkan. Sebenarnya faktor apa sih yang bisa memasukkan mereka ke database desil-desil orang mampu ini, padahal orang-orang yang bisa dikategorikan rentan miskin ya Sobat K. Nah, ada banyak faktor memang Sobat tadi yang sudah disampaikan oleh pengamat dari UNER maupun lain sebagainya ya, dari para pengamat, yang ternyata hal itu juga perlu adanya cross-check ulang, evaluasi yang ada di lapangan agar masyarakat ini bisa lebih aktual ya, datanya aktual. Karena banyak sekali data-data itu gak menunggu sebulan dua bulan ya, bahkan perubahannya itu cepat, bahkan seminggu aja kadang bisa berubah Sobat. Masyarakat yang memang sebelumnya masuk kategori yang rentan miskin, nah kemudian juga berangsur ke cukup, nah itu ternyata masih masuk ke database orang yang menerima bansos. Kemudian ada lagi kasusnya orang yang sudah lama meninggal atau orang yang pindah domisili ternyata masih terdata sebagai warga sana yang penerima bansos. Nah ini kan perlu adanya cross-check ulang, jadi jangan sampai justru bansos-bansos tersebut diterima pada orang yang tidak seharusnya ya Sobat K. Banyak orang yang memang seharusnya sudah menerima bansos tersebut dengan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi karena ada faktor-faktor ini, administrasi dan lain sebagainya yang tidak cocok, justru tidak mendapatkan bansos tersebut. Dan ini kan sayang ya, dan akhirnya nanti dampaknya ke masyarakat juga, dan kesannya tidak adil seperti itu. Seperti tadi juga banyak yang bergabung di saluran WhatsApp, tadi ada Sobat Arif dan juga Sobat juga yang berikan pendapatnya ya, ini dari Sobat juga dari temannya Sobat juga, bahwa masuk di desil 10 karena punya mobil, ini masuk ke kategori desil 10 padahal pekerjaannya full driver online, penghasilan UMR alias beda tipis. Nah, tahu sendiri ya penghasilan dari driver online itu seperti apa. Nah, ini yang perlu adanya perhatian ya Sobat K. Mungkin ada apa faktor lain kah? Salah satunya juga tingkat kredit pada masyarakat. Ini juga cukup tinggi ya. Banyak yang mengatakan kalau orang yang bisa kredit itu justru masuk ke desil yang mampu. Nah, ini menjadi hal yang sering kali terjadi. Karena kalau kredit itu kan mungkin aja ya pandangannya itu kan bisa membayar, apalagi kalau ada bunga-bunganya ya, berarti orang ini mampu seperti itu. Nah, beda dengan orang yang berbayar cash ya, karena cash itu kan punya pemikiran kalau harus nabung dulu, akhirnya bayar cash. Nah, akhirnya kebalik-balik seperti itu Sobat K. Mungkin juga itu salah satu faktornya kenapa banyak orang yang masuk ke desil orang mampu padahal pas-pasan. Padahal ini kategori orang yang rentan ya Sobat. Kena satu dua hal aja itu bisa masuk terjun bebas ke jurang kemiskinan. Jadi masih boleh ya kamu untuk berikan pendapat dan mengutarakannya ke WhatsApp K Radio. Nanti kita akan sharing dan bahas pagi hari ini Sobat K. Jadi menurut kamu apa sih yang menjadi faktor penentu dari miskin dan kaya itu dilihat dari apanya nih? Boleh untuk bergabung ke saluran WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029, karena isu ini lagi ramai banget dibahas oleh berbagai pengamat, pakar, bahkan masyarakat juga banyak yang pro dan kontra. Boleh sharing di pagi hari ini ya, ditunggu di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Bupati Jember Muhammad Fawaid melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan sejumlah program Jember, diantaranya Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan, serta program Home Care. Bunga Desaku dinilai mampu mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sementara Home Care menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Program tersebut mendapat apresiasi pemerintah pusat karena dinilai konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat agar berbagai program dapat terintegrasi dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Malang terus mendorong penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor melalui program jemput bola dan layanan keliling ke desa-desa. Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara menyampaikan, hingga pertengahan Agustus, realisasi pajak kendaraan baru mencapai 100,86 miliar rupiah atau sekitar 61,14% dari target. Kata Made, Bapenda masih harus mengejar sisa potensi penerimaan sebesar 64,10 miliar rupiah untuk memenuhi target hingga akhir tahun.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun melakukan penambahan sarana kereta pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan okupansi penumpang yang diperkirakan meningkat selama periode libur panjang tersebut. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa penambahan sarana ini merupakan wujud nyata komitmen KAI dalam memberikan pelayanan terbaik, aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi kereta api, terutama kereta Berantas, Singosari dan Bangunkarta.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Sepanjang Januari hingga Juni tahun ini, Polrestabes Surabaya mencatat 186 laporan terkait perempuan dan anak-anak. AKBP Melati Sari, Kasat Ras PPA PPO Polrestabes Surabaya bilang, laporan itu tentang kekerasan hingga pelecehan seksual. Dari ratusan laporan yang ditangani, polisi sudah mengamankan sejumlah tersangka. Melati Sari mengimbau korban kekerasan maupun pelecehan tidak segan melapor agar polisi bisa melakukan penyelidikan dan penindak pelaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K di pagi hari ini, dan tentunya masih kita membahas beberapa informasi. Kita akan bergeser dari update Tajamtra 2026 ya, yang saat ini sudah tembus 18.500 pendaftar. Targetnya mencapai 25.000 orang Sobat K. Di mana antusias masyarakat untuk mengikuti Tanggul Jember Tradisional atau Tajamtra 2026 masih terus meningkat. Hingga Jumat 21 Agustus lalu ya, jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai sekitar 18.500 orang. Angka tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah karena pendaftar baru akan ditutup pada 2 September mendatang. Tingginya minat masyarakat membuat target 25.000 peserta semakin terbuka untuk dicapai. Dari target tersebut masih dibutuhkan sekitar 6.500 peserta lagi dalam waktu hampir 2 pekan ke depan. Pemkab Jember juga optimistis tren pendaftaran akan terus meningkat seiring masih dibukanya layanan registrasi bagi masyarakat. Dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Bobby Arisandi mengatakan, jumlah pendaftar terus bertambah setiap hari dan menurutnya kondisi tersebut menunjukkan Tajamtra tetap menjadi agenda yang dinantikan masyarakat meski telah digelar selama bertahun-tahun. Bobby juga menilai Tajamtra tidak lagi sekedar menjadi kegiatan olahraga masyarakat atau agenda tahunan pemerintah daerah, lebih dari itu. Kegiatan tersebut telah berkembang menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan untuk menikmati olahraga sambil merayakan semangat kebersamaan. Kehadiran peserta bersama keluarga, komunitas, hingga rekan kerja menjadi warna tersendiri dalam setiap penyelenggaraan Tajamtra. Selain mengajak masyarakat hidup sehat melalui aktivitas berjalan kaki, Tajamtra juga diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi dan memperkuat semangat gotong royong. Karena itu, dari Dispora Budpar terus mengimbau masyarakat yang belum mendaftar agar tidak menunggu hingga mendekati batas akhir pendaftaran. Sehingga nanti untuk masyarakat Kabupaten Jember bisa ikut terlibat, mengikuti, dan memeriahkan Tajamtra tahun ini karena ini juga menjadi bagian dari semangat kebersamaan dan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Siapa nih sobat yang sudah daftar dan mengamankan ya? Yang belum dan mau ikutan untuk Tajamtra 2026, silahkan segera mendaftar ya sobat K sebelum ditutup di tanggal 2 September mendatang.

Hailee Steinfeld dengan Aliso dengan Let Me Go featuring dengan Florida Georgia Line and What ya sobat K. Baru saja diputarkan di pagi hari ini menjelang di jam 10 dan nampaknya di pagi hari ini juga ada sobat Yuke yang bergabung. Ini sepertinya dari sobat Yuke sudah mengamankan tiket kereta api untuk nantinya ikut pada gelaran ini ya sobat Tajem ya. Jadi dari sobat Yuke sudah mengambil tiket kereta api gratis sobat K. Jadi yang sudah mengamankan tiketnya, nah ini sudah aman ya, tinggal ikut aja. Tinggal dipersiapkan aja yang mau mengikuti Tajem tahun 2026 ini, fisiknya ini sudah mulai untuk dilakukan pembiasaan berjalan agak jauh, kemudian olahraga tipis-tipis biar nanti enggak kaget ya sobat K. Mendekati Tajem nanti dalam kondisi yang fit dan prima. Semangat selalu ya, ini tentunya untuk Mas Yuke yang sudah mengamankan tiket dan semangat ikut Tajemnya. Semoga lancar juga untuk Sobat K yang ikut Tajem. Jadi yang masih belum mendaftar nih untuk keikutsertaan Tajem Tra 2026 ini, segera mendaftar ya Sobat K pada link website yang sudah disediakan oleh Pemkab Jember. Nah nantinya untuk pendaftaran ditutup tanggal 2 September, walaupun masih ada sekitar ya semingguan ya Sobat K. Jadi untuk kamu segera mendaftar, jangan terlalu mepet waktunya, khawatir justru nanti ada perubahan dan lain sebagainya. Walaupun nanti masih ada di tanggal 2 ya, tapi tetap cepet-cepetan Sobat K. Segera untuk mendaftar yang mau ikutan. Karena harapannya banyak masyarakat Kabupaten Jember yang ikut serta dalam perhelatan Tajem Tra 2026 ini. Good morning. What a good morning. Radio. Sound of knowledge. Di pagi hari ini Sobat K, kita akan bergeser masih dari update pencarian ABK Jember yang hilang, di mana satu nelayan kembali ditemukan dan dua lainnya masih dalam pencarian. Hari kelima pencarian pasca terbaliknya kapal Pantes yang dinakodai oleh Samino, 65 tahun Dusun Suling, Desa Bagon, Kecamatan Puger, tim SAR gabungan terus dilakukan. Hari kelima pencarian, tim SAR gabungan menemukan satu korban dalam operasi pencarian kecelakaan kapal layar mesin Pantes yang terbalik akibat diterjang ombak di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Jember pada Rabu 19 Agustus lalu di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Anak buah kapal atau ABK bernama Muhammad Solihin, 34 tahun warga Dusun Jadungan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, ditemukan terdampar di pinggir pantai pada Minggu 23 Agustus di jam 2 sore. Korban ditemukan oleh nelayan dan selanjutnya dilaporkan ke tim SAR gabungan yang melakukan pencarian pada hari kelima. Awalnya, informasi terkait dengan penemuan korban diterima oleh nelayan di jam 2 sore, tepatnya di hari Minggu, dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan segera bergerak menuju lokasi dan melakukan proses evakuasi terhadap korban yang ditemukan terdampar di pinggir pantai. Hal itu disampaikan oleh Aibtu Agus Rianto, KBO Satpol Air Polres Jember di Puger. Jasad korban ditemukan di pinggir pantai Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas oleh nelayan. Dengan ditemukannya korban tersebut, data korban KLM Pantes hingga saat ini berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 orang selamat, yaitu nahkoda, 2 orang ditemukan meninggal, yaitu Sahwianto dan Muhammad Solihin, 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Setelah korban dievakuasi dan diserahkan kepada keluarganya, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap dua nelayan lainnya yang masih belum ditemukan. Dua nelayan yang masih dalam pencarian diantaranya adalah Mujai, 58, warga Dusun Jadugan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, dan Samsul, 45, warga Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Pencarian dilakukan secara gabungan baik dari Basarnas, Posko Jember, Satpol Air, Kamla, BPBD Jember dan relawan lainnya. Selain pencarian oleh tim SAR gabungan juga sudah berkoordinasi dengan nelayan setempat Sobat K.

0: akhir terbesar di Conakry di Guinea. Longsor terjadi pada hari Minggu dini hari setelah hujan deras melanda wilayah tersebut. Saksi mata menyebut warga berdatangan ke lokasi setelah longsor pertama terjadi. Namun timbunan sampah kembali longsor beberapa kali dan menimpa warga yang berada di lokasi. Otoritas menyebut hujan deras mulai turun beberapa jam setelah tengah malam. Air hujan menggenang dan menggerus timbunan sampah di tempat pembuangan Darussalam hingga memicu longsor. Operasi pencarian dan penyelamatan langsung digelar untuk mencari korban yang masih mungkin selamat. 6 orang dilaporkan mengalami luka serius, sementara sejumlah rumah sekitar lokasi hancur akibat longsor. TPA Darussalam merupakan lokasi pembuangan sampah terbesar di Conakry. Lokasi tersebut sebenarnya telah dijadwalkan ditutup pada hari Minggu. Warga yang tinggal di TPA juga telah menerima surat pengosongan dan sebagian telah dipindah dari kawasan itu. Namun masih banyak warga yang berada di sekitar lokasi saat bencana terjadi. Ribuan pendukung Partai Pakistan Tehrik Insaf atau PTI menggelar aksi di Hangu, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada hari Sabtu. Mereka menuntut pemerintah menjalankan ratus putusan pengadilan terkait perawatan medis mantan Perdana Menteri Imran Khan yang masih di penjara. Aksi tersebut dipimpin Kepala Pemerintahan Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi. Para pendukung mengibarkan bendera PTI sambil meneriakkan seruan hidup Imran Khan dan bebaskan Imran Khan. Sebagian peserta mengikuti aksi dengan sepeda motor, sementara lainnya menyaksikan dari atas bangunan. Dalam aksi tersebut, massa menyebut otoritas mengabaikan putusan pengadilan terkait perawatan Imran Khan. Keputusan tersebut telah diabaikan dan dinilai sebagai tantangan terhadap kewenangan pengadilan. Sebelumnya, Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan Imran Khan dibawa ke Shifa International Hospital di Islamabad. Namun otoritas membawanya ke PIMS dengan alasan pertimbangan keamanan. Pada Desember 2025, Imran Khan dan istrinya, Bushra Bibri, masing-masing dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dalam kasus korupsi terkait pembelian sejumlah hadiah negara. Keduanya membantah melakukan kesalahan, sementara Khan menyebut kasus-kasusnya tersebut bermuatan politik. Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Masih di Key Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat Key di pagi hari ini. Ternyata sudah di jam 10 lewat 14 menit ya, dan kita akan membahas masih beberapa informasi Sobat Key dari Kabupaten Jember berikut ini. Key Radio 102.9 Key Radio. Your life, your music. Pembangunan 88 gerai KDMP Jember saat ini terkendala lahan, Sobat. Baru 82 gerai rampung. Di mana dari KDMP di Kabupaten Jember masih menghadapi kendala lain, dari total 248 desa, baru 160 desa yang telah masuk tahap pembangunan gerai. Dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdak Kabupaten Jember, Yetu Sartini mengatakan, hingga Sabtu 22 Agustus dari 160 desa yang sudah memulai pembangunan, baru 82 gerai KDMP yang dinyatakan rampung 100%. Sementara 78 gerai lainnya masih dalam proses pengerjaan, sedangkan pembangunan di 88 desa lainnya masih belum dapat dimulai karena persoalan lahan. Beberapa lahan yang masih dalam proses perizinan antara lain adalah PTPN, Perhutani, PJKA, PG Semboro, serta lahan milik pengairan Provinsi Jawa Timur. Dari 82 gerai yang sudah selesai dibangun, belum ada satupun gerai yang dibiayai pemerintah yang mulai beroperasi. Pengoperasian masih menunggu pengiriman barang dan peralatan dari PT Agrinas. Dan saat ini, satu-satunya KDMP yang sudah beroperasi adalah KDMP Sidomulyo karena dimulai menggunakan pendanaan secara mandiri. Meski sebagian gerai masih belum beroperasi, PT Agrinas telah mulai menyalurkan sejumlah sarana pendukung operasional, diantaranya kendaraan berupa truk dan mobil pickup untuk gerai yang pembangunannya telah selesai. Sartini juga menegaskan pembangunan gerai tidak dapat dilanjutkan apabila persoalan status dan izin pemanfaatan lahan masih belum diselesaikan.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat bukan buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Untuk kabar yang seru nih dari Informa Sobat, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah. Dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin reward hingga 1.800 poin. Khusus untuk kamu, pengguna Informa Reward, jadi belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tetapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture, mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Informa, mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku ya, Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih di Kay Perspektif barengan dengan Rafiana Sobat Kay di siang hari ini. Perhelatan Tajamtra atau Tanggul Jember Tradisional 2026 semakin semarak. Selain menjadi ajang olahraga dan kebersamaan dalam memperingati HUT ke-81 RI, kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September mendatang, ini juga menjadi momentum untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Mendukung kegiatan tersebut, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 9 Jember berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan 350 seat kereta api kelas eksekutif secara gratis khusus bagi peserta Tajamtra 2026. KAI akan mengoperasikan kereta luar biasa atau KLB Tajamtra dengan rute stasiun Jember menuju stasiun Tanggul. Kereta dijadwalkan berangkat sekitar jam 10.15 dan tiba di stasiun Tanggul di jam 10.45. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, pada Senin 24 Agustus hari ini mengatakan, penyediaan kereta gratis ini merupakan bentuk nyata kolaborasi KAI bersama pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta. Pendaftaran dibuka mulai 20 hingga 30 Agustus melalui laman daftartajamtra.com/KAI. daftartajamtra.com/KAI. Sementara pengambilan tiket dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 2 September di Stadion Jember Sport Garden, kuotanya terbatas ya, hanya untuk 350 peserta. Selain mendukung kelancaran acara, KAI juga ingin mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Penggunaan kereta api secara bersama-sama dinilai dapat mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus membantu menekan emisi karbon. Melalui Tajamtra 2026, KAI berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi publik sebagai pilihan perjalanan yang aman, nyaman, efisien, sekaligus lebih ramah lingkungan.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Raisa, kali kedua baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Mohon maaf ya, tadi sedikit agak lama karena masih ada maintenance Sobat K. Jadi untuk saat ini sudah kembali normal dan kami berharap bisa selalu memberikan siaran terbaik untuk Sobat K. Nah di siang hari ini ya, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Dan untuk azan sholat zuhur wilayah Jember dan sekitarnya nanti akan berkumandang di jam 11:31. Tapi sebelum itu, ada beberapa informasi nih Sobat K yang juga telah bergabung Sobat K yang ada di saluran WhatsApp. Tadi ada Sobat Eko yang menyapa. Ini terkait dengan Sobat K yang mungkin masih bingung ya untuk yang ingin mendaftar untuk KAI gratis dari perhelatan Tajemtra nanti seperti apa. Nah, Sobat K yang mau ikutan ya atau mau mendaftar untuk bisa mendapatkan tiket gratis KAI bisa mendaftar di daftartajemtra.com/KAI. Nah, di sana Sobat K bisa untuk mendaftarkan tiketnya dan juga harus cepet-cepetan ya karena kuota yang disediakan oleh KAI hanya sebanyak 350 peserta saja. Jadi cepet-cepetan Sobat K. Nah, untuk yang sudah mendapatkan tiket tersebut Sobat nanti bisa diambil di JSG ya Sobat K. Untuk pengambilan tiketnya di tanggal 31 Agustus sampai 2 September 2026. Untuk syaratnya wajib membawa nomor dada Tajemtra dan tidak bisa diwakilkan. Jadi untuk Sobat K yang nantinya mendapatkan tiket gratis bisa datang aja ke JSG di tanggal 31 sampai tanggal 2 September, tanggal 31 Agustus sampai 2 September ya. Itu wajib membawa nomor dada dari nomor dada Tajemtra serta tidak bisa diwakilkan Sobat K. Jadi ditunggu aja ya untuk update secepatnya Sobat, kita pasti akan bantu untuk share ke Sobat K juga. Jadi yang masih belum kedapatan tiket atau masih belum sempat daftar silahkan ya dicoba sekali lagi Sobat, barangkali masih ada nih tempat duduk yang tersedia karena memang harus cepat dan rebutan ya karena hanya 350 kuota saja yang disiapkan oleh KAI. Jadi semangat terus Sobat K, silahkan untuk mendaftar yang masih belum kebagian dan semoga dapat ya kursinya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: your music.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya keras.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Gudang tembakau di Pamekasan mulai bersiap menghadapi aktivitas pembelian musim panen 2026. Hingga Agustus ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan mencatat sedikitnya 35 gudang telah mengajukan permohonan surat izin persetujuan pembelian tembakau. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Disperindag Pamekasan, Raihan Akbar, memperkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah seiring berjalannya musim panen, mengingat masih ada beberapa gudang tembakau di Pamekasan yang belum mendaftar.
2: Dari Radio Rasga USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan 23 juta liter air bersih ke 30 kabupaten dan kota terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, jumlah warga terdampak kekeringan di Jawa Tengah mencapai 722.625 jiwa. Saat ini Pemprov Jawa Tengah mencatat kekeringan di Jawa Tengah melanda 204 kecamatan dan 514 desa. BPBD Provinsi Jawa Tengah memperkirakan total distribusi air hingga akhir Agustus 2026 akan menembus 30 juta liter.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun 3 sekolah di Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan. 3 sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Padangan, SMA 2 Bojonegoro, dan SMKN Ngambon. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR Kuswara saat menghadiri peresmian gedung baru SMP Negeri 1 Padangan bilang, penyediaan infrastruktur yang lebih banyak sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sementara itu, Menko PMK Pratikno berharap gedung tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Sobat K, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di saluran WhatsApp K Radio, dan terima kasih banyak yang sudah memberikan informasinya. Karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Rafiana buat pamit Sobat K. Nanti K Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai dengan jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Kali ini kamu bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca atau traffic di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Sobat K, gimana kabar kamu di hari Senin ini, hari yang kejepit ya? Karena besok ini juga tanggal merah, tapi barangkali kamu Sobat K hari ini masih beraktivitas bekerja mungkin. Nah, boleh kamu untuk share mengenai apapun yang terjadi di sekitarmu, baik itu cuaca atau traffic, ke WhatsApp Radio di 0811-378-1029 sambil kita dengarkan satu lagu dari Hi-Fi berjudul Main.

Sobat K, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus kemarin ya, ini viral sebuah video di media sosial yang menunjukkan ada sebuah

damkar yang terhalang oleh deretan sound karnaval di sekitaran wilayah Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Sobat K. Nah, dari video berdurasi sekitar 23 detik itu yang beredar di sosial media Instagram yang mempertunjukkan bahwa ada yang tampak diambil dari sebuah armada damkar mat yang sedang menuju lokasi kebakaran lahan tebu seluas kurang lebih 2 hektar di Dusun Kerajaan 1, desa setempat. Dalam video tersebut, armada damkar terlihat harus melaju perlahan dan sangat berhati-hati. Deretan truk pengangkut sound system berukuran besar tampak terparkir di sisi kanan dan kiri jalan sehingga ruang gerak kendaraan pemadam menjadi terbatas. Dan Ruce Damkarmat Mako Pemkab Jember, Samsullah Adi, membenarkan adanya kendala tersebut. Menurutnya, peristiwa bermula sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat ketika pos pemadam menerima laporan dari warga mengenai kebakaran lahan tebu yang berada tidak jauh dari pemukiman. Setelah menerima laporan, posko Rambi Puji langsung meluncurkan armada menuju lokasi kebakaran sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Namun ketika melintas di wilayah Desa Grenden, perjalanan armada sempat terhambat karena badan jalan digunakan untuk parkir sejumlah truk pengangkut sound system. Truk-truk tersebut diketahui sedang bersiap untuk kegiatan karnaval yang akan digelar di wilayah setempat. Saat armada damkarmat melintas, kegiatan karnaval tersebut sejatinya belum dimulai. Menurutnya, yang disampaikan oleh Syamsullah, jumlah truk pengangkut sound system yang berada di sekitar jalur tersebut diperkirakan sekitar 10 armada. Namun jumlah tersebut tidak bisa dipastikan dan kemungkinan bisa lebih banyak karena kendaraan yang terparkir berada di sepanjang jalur persiapan kegiatan karnaval. Keberadaan kendaraan berukuran besar di kedua sisi jalan membuat armada damkarmat tidak dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Petugas harus sangat berhati-hati melewati celah di antara truk-truk tersebut agar tetap dapat menuju lokasi kebakaran. Kondisi itu kemudian berdampak pada proses penanganan kebakaran. Saat armada damkarmat tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kobaran api sudah berhasil dipadamkan oleh warga setempat. Warga sebelumnya telah berjibaku melakukan pemadaman secara mandiri setelah mengetahui adanya kebakaran lahan tebu. Upaya tersebut dilakukan karena api berada di kawasan sekitar permukiman. Karena api sudah padam, petugas damkarmat tidak lagi melakukan pemadaman utama. Petugas kemudian melakukan pemantauan dan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara yang berpotensi kembali memicu kebakaran. Nah, ini Sobat K, memang kan ada beberapa kendaraan tertentu yang memang kita harus berikan prioritas ya untuk mereka, seperti ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran, karena kan ketika kendaraan tersebut sudah berjalan dan menghidupkan sirene berarti memang sedang ada situasi yang genting. Nah, ini juga tidak mengecualikan apabila di suatu wilayah atau desa ada kegiatan karnaval ya. Ini juga harus diperhatikan juga mengenai bagaimana arus lalu lintas, apabila jaga-jaga juga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran ini, karena kan juga menghambat proses penanganan kebakaran yang seharusnya bisa tertangani dengan cepat, tapi akhirnya harus terhambat karena di kawasan tersebut atau di jalan yang dilintasi oleh kendaraan-kendaraan prioritas tersebut akhirnya terhambat karena ada karnaval tersebut. Ya, semoga memang dalam penyelenggaraan karnaval itu juga memperhatikan aspek-aspek lain sehingga tidak merugikan para pihak yang mungkin juga tidak mengetahui atau tidak ikut turut serta dalam acara karnaval tersebut. Nah, menurutmu gimana Sobat Gay? Apakah memang dalam penyelenggaraan karnaval itu kita juga harus memperkirakan mengenai kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin bisa saja terjadi? Atau ya sudah, kita jalan aja itu karnaval tanpa harus bagaimana caranya memikirkan kalau ada kendaraan-kendaraan prioritas apakah harus diberikan jalan dengan segera atau bagaimana. Nah, boleh banget kamu share mengenai pendapatmu ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

Sobat K masih mengenai karnaval yang akhir-akhir ini juga masih berjalan ya untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Kalau di Kabupaten Jember, mungkin di daerah sekitar rumah Sobat K juga banyak ditemukan biasanya karnaval-karnaval yang diadakan oleh warga yang juga mengajak adanya sound system berukuran besar atau sound horek. Namun keberadaan atau fenomena sound horek yang kembali marak ini ya untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini juga mendapat sorotan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur Edi Suprianto yang menjelaskan bahwa gelaran sound horek kini telah diregulasi berdasarkan surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya. Personel Satpol PP, TNI dan Polri pun telah diinstruksikan untuk melakukan penyisiran dan mengawasi kegiatan sound horek apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Adanya SE bersama itu juga membuat penyelenggara sound horek tidak bisa lagi asal-asalan menggelar sebuah kegiatan. Regulasi tersebut merinci batas maksimal penggunaan desibel sesuai jenis kegiatan baik yang bersifat statis maupun keliling jalan raya. Untuk kegiatan yang bersifat statis atau digelar di satu titik, volume suara dibatasi maksimal 120 desibel dengan syarat wajib mengantongi izin resmi dari kepolisian dan instansi terkait. Sementara untuk kegiatan non-statis seperti karnaval atau parade keliling, pengaturan pengeras suara dibatasi maksimal 80 desibel. Selain pembatasan desibel, SE bersama itu juga melarang kendaraan sonhorek untuk melintas di sejumlah kawasan tertentu, seperti fasilitas kesehatan, area pendidikan, hingga tempat ibadah. Edi memastikan petugas telah menyiapkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam kegiatan sound horek. Sanksi tersebut meliputi tindakan administratif seperti pencabutan izin usaha atau bisnis sound system, pembubaran kegiatan secara paksa, hingga penindakan pidana oleh aparat kepolisian. Nah, barangkali kamu Sobat K juga terlibat ya dalam kepanitiaan penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di desa sekitarmu, dan barangkali juga ingin untuk mengajak sound system berukuran besar atau sound horek. Barangkali hal ini juga harus diperhatikan ya Sobat K, agar supaya jalannya kegiatan juga berjalan lancar tanpa harus merugikan pihak-pihak lain, apalagi kalau sampai seperti tadi mengganggu ya jalannya atau proses evakuasi terhadap kebakaran ya oleh damkar, yang karena ada salah satu kegiatan karnaval di satu wilayah begitu, akhirnya proses penanganan kebakaran itu menjadi terhambat. Ya semoga memang Sobat K juga menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan apakah dalam penyelenggaraan karnaval itu sound horek ini memang harus wajib ada atau bisa digantikan dengan hal-hal yang lain yang mungkin bisa lebih dekat dengan warga dan tidak menimbulkan kerugian-kerugian apapun.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih, yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya, masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Geopark Run Series 2026-2027 resmi dimulai dari Banyuwangi. Sebanyak 839 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Ijen Geopark Run pada Minggu 23 Agustus 2026. Dilepas oleh Bupati Banyuwangi Ibu Vestiandani bersama Asisten Deputi Event Nasional Kemenpar Niko Mang Ayu Astiti dari Paltuding Ijen pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Para peserta menyusuri pesona kawasan Geopark Ijen di sepanjang lintasan. Event ini terbagi dalam 3 kategori, yakni 21 km, 10 km, dan 5 km. Para pelari bergerak melintasi rute pegunungan dengan balutan udara sejuk dan landscape alam yang memukau.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. Pemkab Situbondo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Situbondo, Sopan Effendi mencatat, baru 56 lembaga pendidikan yang terrealisasi menerima dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen pada tahun 2026 dengan nilai total sekitar 31 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 28 sekolah jenjang SD dan SMP, serta 28 lembaga PAUD yang mencakup TK dan kelompok bermain. Pemerintah daerah sebelumnya sudah mengajukan 396 satuan pendidikan untuk membenahi bangunan yang mengalami tingkat kerusakan hingga 60% demi menunjang kenyamanan belajar siswa.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemkot Batu luncurkan e-tempat pinjam gedung kini bisa daring. Pemkot Batu meluncurkan e-tempat layanan digital yang memudahkan masyarakat dan OPD mengecek jadwal serta mengajukan peminjaman gedung milik pemerintah secara daring. Melalui sistem ini, pemohon dapat melihat ketersediaan ruangan sebelum menentukan jadwal kegiatan. Salah satu fasilitas yang terintegrasi adalah Gedung Graha Pancasila dan sejumlah ruang rapat Pemkot Batu. Meski pemesanan dilakukan secara online, pemohon tetap wajib melengkapi administrasi fisik dan berkoordinasi dengan pengelola terkait kebutuhan kegiatan. Layanan ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan. Namun, jadwal dapat berubah apabila terdapat agenda kenegaraan seperti kunjungan menteri. E-tempat diharapkan membuat pengelolaan fasilitas gedung pemerintah lebih transparan, tertib, dan efisien.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, masih informasi seputaran Sound Horek ya. Ini juga ternyata tidak hanya di beberapa daerah saja yang sepertinya juga cukup ramai penyelenggaraan event-event yang mengundang atau mengajak Sound Horek sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan tersebut. Selain di Jember, ini juga di Pati, yang kemudian warga di masyarakat Pati, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merasa resah, Sobat K, yang kemudian aspirasinya tersebut dibawa ke DPR RI. Nah, aspirasi tersebut mereka minta ke DPR untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap berbagai persoalan yang dinilai telah mengganggu ketertiban di Pati selama setahun terakhir. Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, mengatakan keresahan masyarakat semakin besar lantaran berbagai persoalan di daerah tersebut turut diperkeruh oleh pemberitaan di media sosial. Ia juga menilai bahwa aparat penegak hukum di Pati perlu mengambil sikap lebih tegas untuk mencegah terulangnya gangguan keamanan dan ketertiban. Lukman pun mencontohkan adanya kegiatan Sound Horek yang berlangsung hingga tengah malam di alun-alun Pati serta kericuhan di kantor DPRD Pati. Menurut Lukman, pihaknya telah beberapa kali meminta aparat untuk bertindak tegas. Namun persoalan serupa dinilai terus berulang. Lukman mempertanyakan mengapa aparat negara dinilai tidak mampu mengendalikan sekelompok orang yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Selain persoalan penegakan hukum, Forum Komunikasi Rakyat Pati juga meminta DPR untuk mendorong adanya regulasi terkait konten di media sosial. Ya, semoga memang di situasi negara yang seperti ini ya, dalam artian penuh konflik akhir-akhir ini, penuh berbagai isu yang bisa dikatakan cukup panas menghiasi media sosial kita semua, Sobat K. Ya, semoga memang dalam hal ini ya, yang apa yang disampaikan oleh warga Pati mengenai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum memang benar-benar dapat diselenggarakan dengan baik, sebaik-baiknya. Karena memang ini juga bersangkutan dengan bagaimana masyarakat merasakan aman dan nyaman ya, dan merasa tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang akhirnya dapat mengganggu aktivitasnya sendiri, Sobat K. Ya, semoga memang aspirasi dari masyarakat Pati ini dapat didengarkan dengan baik oleh DPR RI, kemudian juga dapat diimplementasikan dengan baik di kehidupan nyata. Selain itu juga, Sobat K, RI akan mengingatkan bahwa hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, waktu sholat asyar akan jatuh pada pukul 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

sinar matahari, jadi hawa terasa cukup panas, tapi ya juga nggak terlalu panas-panas banget, tapi ya panas gitu sobatnya. Nah, barangkali kamu juga ada informasi mengenai cuaca di sekitarmu, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: start your awesome day.
1: Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar seru dari Informa. Dalam program Merdeka Belanja Furnitur, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali point rewards hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Rewards. Jadi, belanja furnitur bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furnitur untuk ruang tamu? Kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya, yuk mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furnitur mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sobat K masih membahas mengenai sound horek ya, yang biasanya turut meramaikan acara perayaan HUT RI. Apalagi ini lagi masih ada di bulan Agustus ya Sobat K. Jadi biasanya memang banyak kampung-kampung atau wilayah-wilayah yang masih lagi semangat-semangatnya nih untuk membuat sebuah acara perayaan HUT, khususnya karena pada tahun ini HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, biasanya juga seperti yang Eri tadi sempat sampaikan, bahwa biasanya sound horek itu juga menjadi salah satu hal yang turut mengisi dari acara-acara pagelaran untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, karena sound horek itu kan Sobat K adalah sound yang berukuran besar dan mengeluarkan desibel suara yang bisa dikatakan juga tinggi Sobat K. Nah, mengenai tingginya suara desibel yang dikeluarkan oleh sebuah sound horek itu, ini juga mendapatkan perhatian Sobat K dari pakar otologi dan neurotologi Universitas Erlangga, Dr. Rosa Valerina SPTHT, yang mengatakan bahwa intensitas suara sound horek itu dapat berada di atas 120 desibel. Paparan suara sekeras itu berpotensi untuk merusak koklea atau rumah siput di telinga bagian dalam, termasuk sel-sel rambut yang berperan penting dalam proses pendengaran. Salah satu tanda awal yang sering muncul setelah terpapar suara keras adalah telinga berdenging atau tinnitus. Menurut Rosa, kondisi tersebut juga merupakan alarm alami tubuh yang menunjukkan adanya gangguan pada sel rambut di telinga dalam. Jika paparan berlangsung singkat dan seseorang segera menjauh dari sumber suara, pendengaran masih kemungkinan untuk dapat pulih dengan cepat. Namun apabila paparan berlangsung lama dan denging yang menetap, kerusakan pendengaran berisiko menjadi permanen, Sobat K. Risiko tidak hanya berkaitan dengan pendengaran. Dentuman sub-bass atau frekuensi rendah yang sangat kuat juga dapat mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh, karena organ pendengaran dan keseimbangan itu ada di bagian telinga dalam yang berdekatan. Rosa bahkan pernah mengalami atau menangani, Sobat K, pasien ibu dan anak yang mengalami penurunan pendengaran serta telinga berdenging berkepanjangan setelah sound horek melintas di depan rumah mereka. Oleh karena itu, masyarakat juga bisa mengalami penurunan pendengaran atau denging hebat setelah paparan suara keras, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter THT. Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui kondisi telinga sekaligus memastikan tidak terjadi kerusakan lain, terutama pada gendang telinga.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

102,9 FM Gay Radio Sound of Knowledge. Sobat Gay, masih informasi seputaran sound horek ya. Ini ada informasi yang cukup menyayat hati ya sebetulnya, karena acara pagelaran sound horek yang diharapkan dapat menghibur dan menjadi salah satu hiburan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan tidak harus merugikan warga yang lain ya. Ini di Banyuwangi, Sobat Gay, tepatnya di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, itu mendadak dihentikan menjelang finish pada hari Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Seluruh sound system peserta dimatikan setelah seorang penyewa sound dikabarkan meninggal dunia secara tiba-tiba. Informasi tersebut awalnya beredar melalui media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Facebook Widi Irawan. Dalam unggahannya, Widi menyebut bahwa karnaval saat itu sudah hampir mencapai garis finish, namun seluruh sound kemudian dimatikan sebagai bentuk bela sungkawa. Menurut unggahan tersebut, orang yang meninggal disebut merupakan penyewa sound system Bledek. Pengunggah yang juga menyebut korban meninggal karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Namun informasi tersebut masih belum dapat dikonfirmasi dan belum dapat dipastikan sebagai penyebab kematian termasuk kronologi kejadian. Ya, semoga memang dalam penyelenggaraan event-event seperti sound horek seperti ini juga harus kita janganlah untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri ya Sobat K, terlepas dari apakah informasi tersebut bisa penyebab-penyebab mengenai kematian tersebut memang benar-benar karena mengonsumsi alkohol, tapi harapannya Sobat K bahwa kita juga harus menjaga kesehatan diri kita ya, agar supaya ketika kita sedang menikmati sesuatu dapat menikmati dengan tubuh yang sehat dan aman.

0: Sobat Ki, masih mengenai informasi yang barusan Eri sampaikan ya, mengenai adanya seorang penyewa Son Horek yang meninggal saat event Son Horek di area Pesanggaran Banyuwangi ya. Nah, ini ada informasi yang disampaikan oleh Kapolsek Pesanggaran AKP Agus Hari Widodo yang membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan peserta yang meninggal bernama Bonari berusia 48 tahun, warga Desa Sumbermulyo yang sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya sebelum akhirnya kembali mengikuti karnaval. Setelah beristirahat, kondisi Bonari sempat membaik. Ia juga kemudian berjalan bersama teman-temannya. Namun, saat karnaval hampir selesai menjelang garis finish, Bonari tiba-tiba kembali lemas. Teman-temannya kemudian membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Ia dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan dan jenazahnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Menurut Agus, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Bonari sebelumnya memiliki riwayat keluhan nyeri dada dan sesak napas. Selain itu, Agus juga membantah adanya dugaan bahwa Bonari meninggal karena terpengaruh minuman beralkohol saat mengikuti karnaval. Karena ia mengatakan polisi telah melakukan sweeping sebelum karnaval berlangsung. Dalam kegiatan tersebut, polisi sempat menemukan minuman keras dan langsung menyitanya. Berkaca pada insiden tersebut, Agus juga menghimbau masyarakat yang mengikuti kegiatan karnaval untuk memastikan kondisi kesehatannya masing-masing. Menurut dia, masyarakat tetap dapat memeriahkan kegiatan, tetapi keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan titik panas atau hotspots di Riau dilakukan sejak dini agar tidak berkembang menjadi titik api. Presiden juga meminta segera dibangun sumur bor di lokasi hotspot. Permintaan ini disampaikan Presiden saat memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Posko Aju, Pekanbaru, Riau. Kepala BPBD Riau, M. Edi Afrizal, melaporkan hingga 23 Agustus 2026 terdeteksi 306 hotspots di Riau. Presiden mengapresiasi penanganan karhutla yang telah dilakukan jajaran di Riau. Namun, Prabowo meminta 7 titik api yang masih tersisa segera dipadamkan dengan mengerahkan kekuatan TNI dan juga Polri. Presiden juga menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi hotspot. BPBD Riau menyebut sumur bor dapat dibangun dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter. Atas hal ini, Presiden meminta sumur bor segera dibangun di sekitar 300 hotspot. Prabowo menegaskan pembangunan sumur bor harus dilakukan sejak hotspot terdeteksi sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi titik api.
2: Sejak tahun 2005 itu bisa dibikin

0: Pembakaran hutan dan lahan. Presiden menegaskan langkah tegas harus diambil jika pembakaran dilakukan atas perintah korporasi. Polisi, kejaksaan, dan intelijen diperintahkan menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi. Pemerintah juga tidak akan ragu mencabut seluruh izin korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
1: Aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
0: Di Palembang, Presiden menegaskan akan segera memberikan semua kebutuhan guna mempercepat penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera Selatan.
2: Tuhan, saya sekarang butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu. Ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waktu morning tambahan. Kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator ya, 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini.
0: Presiden meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Prabowo bahkan meminta pelaku yang terbukti membakar lahan segera ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Permintaan ini disampaikan Presiden saat memimpin rapat penanganan Karhutla di Posko Karhutla Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rapat, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho melaporkan, polisi telah menangani 15 laporan polisi terkait Karhutla dan menahan 17 tersangka. Saat ditanyai Presiden soal motif pembakaran, Sandi menjelaskan rata-rata para pelaku membakar lahan untuk memudahkan proses pembukaan lahan. Polisi menangkap 2 orang dari masyarakat yang diduga membakar kebun tebu milik PTPN pada malam sebelumnya. Keduanya akan diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum. Mendengar laporan ini, Presiden menegaskan agar pelaku pembakaran Karhutla tidak dibiarkan. Prabowo meminta aparat bertindak tegas dan menangkap para pelaku.
3: Kita butuh lebih kurang 20 eskalator, Pak Presiden.
4: 20.
3: Siap.
5: Terima kasih yang sudah kami periksa, rata-rata karena membuka lahan, Bapak. Memudahkan membuka lahan. Seperti tadi malam, ada yang ditangkap, ada 2 tempat, Bapak. Satu karena membuka lahan. Yang satu lagi ada kebun tebu, Bapak. Kebun tebu kemudian punyanya PTPN, Bapak. Tadi malam kami tangkap 2 orang, Pak, dari masyarakat yang membakar kebun tebu tersebut untuk kami periksa sesuai dengan kebun yang berlaku, Pak.
0: Demikianlah headline news saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir sesaat lagi.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama saya Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Sobat K, ini kalau di depan K Radio ya, saat ini situasi cuaca terlihat cukup terik karena Eri juga siaran ini kayak jadi harus sedikit menyipitkan mata ya, karena sinar mataharinya sepertinya terlalu terang sekali ini sobat K. Nah, barangkali kamu di daerahmu juga bisa untuk share bagaimana info cuaca atau traffic pula di sekitarmu. Boleh banget kamu share informasi tersebut kepada WhatsApp K Radio di 0811

Sobat K, kali ini kita bergeser informasi menuju salah satu informasi yang saat ini sedang ramai ya dibicarakan di media sosial Sobat K. Karena pada tanggal 27 Agustus 2026 nanti, ini akan ada aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh warga Pati Jawa Tengah. Yang kemudian ini sempat viral beberapa hari yang lalu ya, karena salah satu yang bisa dikatakan sebagai panitia sobat atau penanggung jawab juga dari aksi tersebut, itu rekeningnya, rekening bank miliknya yang berisikan donasi dari warga untuk mendukung aksi demonstrasi warga Pati di Jakarta, ini ternyata diblokir Sobat K. Nah, rekening bank milik Supriyono, salah satu warga Pati yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, dilaporkan diblokir pada Jumat 21 Agustus 2026. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Teguh Istianto mengatakan rekening tersebut digunakan untuk menampung donasi dari warga guna mendukung rencana aksi di Jakarta. Saat rekening diblokir, saldo yang tercatat mencapai sekitar 80 juta rupiah. Namun, Teguh mengaku belum mengetahui apakah masih ada dana yang masuk setelah pemblokiran dilakukan. Teguh mengatakan bahwa pihaknya belum memperoleh penjelasan mengenai alasan rekening tersebut diblokir. Ia menyebut belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak bank karena kantor bank masih tutup beberapa hari yang lalu. Menurut Teguh, pihak bank seharusnya memberikan penjelasan kepada nasabah terkait alasan pemblokiran rekening. Teguh mengakui bahwa pemblokiran rekening tersebut mengganggu persiapan aksi masyarakat Pati di depan gedung DPR. Meski demikian, ia memastikan rencana demonstrasi akan tetap berlangsung. Selain pemblokiran rekening, unggahan mengenai rencana aksi warga Pati juga dilaporkan mengalami pembatasan di akun Instagram milik Eko Kuswanto atau Mbah To. Konten yang dibatasi meliputi ajakan mengikuti demonstrasi, perjalanan warga Pati menuju Jakarta, hingga aktivitas-aktivitas warga Pati setelah tiba di gedung DPR RI. Berdasarkan informasi yang muncul di Instagram, pembatasan tersebut dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Sobat Kei.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai pemblokiran rekening ya, yang dialami oleh salah satu warga Pati yang akan mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2026 nanti Sobat K. Nah, ini ada penjelasan ya dari Polda Metro Jaya ya, yang menyampaikan bahwa informasi pemblokiran rekening AMB itu beredar di media sosial. Disebutkan mereka akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 27 Agustus mendatang. Adapun rekening yang disebutkan diblokir itu menampung dana operasional dan logistik aksi senilai 80,9 juta rupiah yang merupakan gabungan uang pribadi dan donasi publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, kepada wartawan menyampaikan bahwa penyelidik juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan hingga Kementerian Sosial. Jika tidak ditemukan transaksi mencurigakan, rekening akan kembali normal. Budi menyebut pihaknya akan meminta klarifikasi terhadap pemilik rekening dan OJK pada Rabu 26 Agustus pekan ini. Sementara itu, pihak Kemensos akan diklarifikasi pada Kamis 27 Agustus 2026. Polda Metro Jaya, kata Budi, selalu berkomitmen untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat. Namun demikian, pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban. Budi mengatakan ada beberapa lokasi yang tidak boleh digunakan untuk aksi, termasuk objek vital nasional. Polisi menghimbau massa aksi untuk menghormati masyarakat yang lain. Nah, sedangkan untuk rekening tersebut, Sobat K, Budi menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dan berlaku paling lama 5 hari kerja. Penyelidik juga menggunakan pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu dasar hukum terkait aspek penghimpunan dana masyarakat. Nah, ini memang sepertinya kepolisian juga cukup berhati-hati ya dalam rencana terselenggaranya aksi pada 27 Agustus nanti. Mungkin juga pihak kepolisian khawatir tuh Sobat K bahwa hasil-hasil donasi dari warga-warga yang mendukung aksi demonstrasi pada tanggal 27 Agustus nanti, polisi sepertinya memiliki kekhawatiran Sobat K. Nah, tapi barangkali juga dengan ditangguhnya atau ditundanya transaksi sementara dalam rekening tersebut juga tidak berpengaruh terhadap keinginan besar warga Pati untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI pada tanggal 27 Agustus nanti, dan semoga aksi tersebut dapat berjalan dengan lancar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Kabar baik bagi P3K dan P3K Parawaktu di Kabupaten Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Pemkab Jember sejak awal tidak pernah melakukan PHK maupun pemutusan kontrak terhadap P3K dan P3K Parawaktu. Pemkab juga berkomitmen memberikan kepastian dan menjaga keberlangsungan status para pegawai. Bupati menyambut positif rencana pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K menjadi PNS serta perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pemkab Jember siap mendukung proses administrasi dan peralihan tersebut agar berjalan lancar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan jajarannya sudah melakukan pemetaan belasan desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang, ada 7 kecamatan dengan 19 desa berpotensi mengalami kekeringan sampai dengan terdampak krisis air bersih. Purwoto menekankan belasan desa itu sekarang sudah dilakukan asesmen, tapi untuk distribusi air bersih BPBD Kabupaten Malang sekarang ini masih menunggu surat permintaan resmi dari desa.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun, kawan pimpinan Perumbulok Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan, bantuan pangan di Kota Madiun dialokasikan kepada 11.625 penerima, ditargetkan rampung pada September nanti. Hal ini sesuai target secara nasional. Pihaknya juga telah melakukan perawatan untuk menjaga kualitas beras sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Bulog membuka mekanisme pengaduan apabila masyarakat menerima beras yang kualitasnya kurang baik melalui kelurahan atau desa setempat. Sementara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan melalui Bulog dan pemerintah daerah. Bagus berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang masuk dalam daftar penerima. Ia juga mengingatkan agar bantuan beras tidak dijual kembali.
4: Kawan selamat sore, saya Hendro Tagalung dari Suara Surabaya. Satlantas Polrestabes Surabaya mencatat 138 kasus kecelakaan lalu lintas di Surabaya periode Agustus 2026. Ibtu Sultan Kanit Gakum Polrestabes Surabaya dalam wawancara di Kelana Kota Suara Surabaya tadi, 8 orang meninggal dunia, 2 luka berat dan 170 luka ringan, didominasi laki-laki usia produktif. Kecelakaan sering terjadi di jam sibuk antara 7 sampai 9 pagi. Pelanggaran berpindah lajur jadi penyebab tertinggi kecelakaan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, seperti tadi ya, Eri sempat membahas mengenai pemblokiran rekening atau penangguhan sementara dari rekening salah satu masyarakat Pati yang akan mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026 nanti ya. Ini juga mendapatkan perhatian Sobat Kei dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang disampaikan oleh Supriyono. Ia mendesak bahwa aparat dan pihak bank untuk menjelaskan alasan pemblokiran, termasuk penjelasan perkara apa yang sedang diperiksa, serta apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Karena menurutnya, tanpa itu, pemblokiran dinilai tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemblokiran rekening tersebut juga diduga melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan. Direktur Amnesty International Indonesia itu menilai, waktu dan sasaran pemblokiran memperkuat dugaan bahwa instrumen perbankan digunakan untuk menekan warga yang sedang menyampaikan pendapat. Pemblokiran dana solidaritas bukan hanya membatasi akses seseorang atas hartanya, namun juga menghambat kegiatan kolektif yang dilindungi oleh konstitusi. Dirinya juga mengingatkan Sobat Kei bahwa untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, memperoleh rasa aman, serta menikmati dan mempertahankan hak milik adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak kepada Bank Mandiri untuk segera membuka kembali rekening Supriyono dan memulihkan seluruh akses atas dana pribadi maupun donasi masyarakat apabila tidak terdapat dasar hukum dan izin atau persetujuan pengadilan yang sah. Koalisi juga meminta Bank Mandiri dan aparat terkait untuk menjelaskan Sobat Kei, institusi yang meminta pemblokiran, perkara yang menjadi dasar tindakan, hubungan rekening dengan dugaan tindak pidana, serta keberadaan surat perintah dan izin atau persetujuan pengadilan. Koalisi juga mendesak otoritas jasa keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bank Mandiri, memastikan perlindungan hak nasabah, serta menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan tata kelola perbankan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama saya, Eri Ali Davi, sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share info mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1021.

Sobat K, masih mengenai informasi demonstrasi yang akan digelar oleh masyarakat Pati pada tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Ini karena kalau Eri tadi sempat cek media sosial ya, ini dari beberapa hari yang lalu sebetulnya Sobat

Oke, dan hari ini masih ada beberapa warga Pati yang bergerak dari Pati, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, cuma ini pada hari ini ada penyerangan Sobat K terhadap bus yang ditumpangi oleh warga Pati yang sedang menuju Jakarta. Nah, penyerangan ini diduga dilakukan oleh dua orang menggunakan hoodie yang diduga melempar batu ke bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Tol Jakarta Cikampek pada Senin 24 Agustus 2026. Aksi terjadi ketika bus melaju ke gedung DPR RI untuk mengantar rombongan AMPB yang akan menyampaikan aspirasi. Batu bata menghantam kaca depan bagian atas bus hingga retak parah. Sementara rombongan tetap melanjutkan perjalanan menuju Senayan. Koordinator AMPB, Teguh Istianto, mengatakan pelemparan berlangsung di sekitar kilometer 54 hingga 55 wilayah Karawang, tepatnya dari atas jembatan penyeberangan orang. Setelah terkena lemparan, rombongan membawa bus ke sekitar rest area kilometer 52 untuk membersihkan serpihan kaca. Mereka juga membeli lakban dan menggunakannya untuk menahan kaca depan yang retak agar tidak berjatuhan selama perjalanan. Teguh juga menyebut bahwa seluruh penumpang selamat dan tidak mengalami luka serius, termasuk Supriyono atau Botok yang berada di sebelah sopir. Namun perwakilan tim advokasi AMPB, Vander, menyampaikan ada 3 orang di dalam bus yang mengalami luka akibat pecahan kaca. Bus yang membawa 17 orang itu kemudian diparkirkan di depan gedung DPR atau MPR RI setibanya di gedung Senayan. Meski mendapat serangan, AMPB tidak membatalkan rencana aksi di gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Let's start your awesome day.
2: Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar baru dari Informa. Dalam program Merdeka Belanja Furnitur, kamu bisa mendapatkan cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali point rewards hingga 1.800 poin khusus untuk kamu pengguna Informa Rewards. Jadi, belanja furnitur bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furnitur untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk, mulai dari Informa. Rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furnitur mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai.

خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama saya Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca atau traffic di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Mengenai traffic, Sobat K, kalau ini Eri coba lihat ya melalui citra satelit, saat ini di Jalan PB Sudirman di daerah Lampu Merah SMPN 2, warna dari citra satelit ini terpantau merah, Sobat K. Barangkali ada kemacetan atau ada penumpukan kendaraan di situ, dan barangkali kamu Sobat K saat ini sedang berada di area tersebut, boleh banget untuk kamu share informasi mengenai trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kali ini kita beralih informasi mengenai harga ayam yang tembus Rp100.000 dan Kemendagri menaruh kecurigaan bahwa kenaikan harga ini dimainkan oleh distributor. Kementerian Dalam Negeri menyoroti dugaan permainan distributor di balik kenaikan harga daging ayam ras di sejumlah daerah. Sebagai informasi Sobat K, bahwa harga termahal daging ayam itu ada di Kabupaten Intan Jaya yang mana daging ayam dijual sebesar Rp100.000 per kilogram. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID turun mengecek rantai distribusi, terutama ketika kenaikan harga di tingkat konsumen tidak diikuti kenaikan harga di tingkat peternak. Tomsi mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu untuk ditelusuri agar kenaikan harga tidak justru terjadi di tengah rantai distribusi. Ia meminta TPID untuk mendatangi distributor besar dan memeriksa pembentukan harga di lapangan. Ia juga menyebut bahwa pemeriksaan perlu untuk dilakukan terhadap distributor besar. Berdasarkan pengecekan yang pernah dilakukan, Tomsi mengatakan kenaikan harga tidak terjadi di tingkat peternak, melainkan berada di rantai distribusi setelahnya. Sorotan tersebut kemudian muncul ketika kenaikan harga daging ayam ras tercatat semakin meluas. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, hingga minggu ketiga Agustus 2026, sebanyak 220 kabupaten kota atau 61,11% wilayah Indonesia mengalami kenaikan indeks perkembangan harga daging ayam ras. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan tersebut meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Wah, ini Sobat K, sepertinya memang tidak tahu ya apakah ini juga ada kaitannya dengan berjalannya program MBG atau tidak. Tapi kalau boleh Eri flashback sebentar

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, masih mengenai naiknya ya beberapa harga pangan di pasaran. Ini juga Eri sempat melihat dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang mengatakan bahwa harga rata-rata beras kualitas bawah 2 naik sebesar 1% menjadi Rp14.650 per kilogram. Beras kualitas medium 1 naik 0,61% menjadi Rp16.500 per kilogram. Sedangkan beras medium 2 naik 1,24% menjadi Rp16.300 per kilogram. Selain itu juga, harga beras kualitas super 2 juga naik sebesar 0,56% menjadi Rp17.250 per kilogram. Di sisi lain, harga beras kualitas bawah 1 justru turun 0,34% menjadi Rp14.800 per kilogram. Sementara itu, harga beras kualitas super 1 bertahan stabil pada angka Rp17.750 per kilogram. Di komoditas protein juga nampaknya mengalami kenaikan, Sobat K. Harga telur ayam ras segar naik sebesar 0,17% menjadi Rp29.250 per kilogram, sedangkan daging ayam ras segar merangkak naik 1,69% menjadi Rp42.000 per kilogram. Selanjutnya, harga rata-rata daging sapi kualitas 1 naik sebesar 0,77% menjadi Rp150.450 per kilogram, dan daging sapi kualitas 2 naik 0,38% menjadi Rp142.500 per kilogram. Sedangkan untuk kelompok bumbu-bumbu dapur nih, Sobat K, kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang melonjak sekitar 12,37% Sobat K, menjadi Rp69.950 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga naik sekitar 3,53% menjadi Rp51.300 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau naik menjadi 3,45% menjadi Rp57.050 per kilogram. Namun sebaliknya nih, harga cabai merah besar melandai 1% menjadi Rp49.250 per kilogram. Wah, ini kayaknya semua naik. Ini kira-kira apa ya yang turun, Sobat Kia?

0: Kembali di 102,9 FM G-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, selain mungkin ya, karena selain Eri yang sempat sampaikan tadi ya, mungkin salah satu hal yang mempengaruhi naiknya harga pangan di pasaran itu karena MBG. Tapi mungkin juga ada faktor-faktor lain nih Sobat K, yang mungkin juga bisa dikatakan sebagai faktor yang turut mendukung naiknya harga-harga pangan di pasaran. Nah, seperti contoh cuaca ekstrim seperti saat ini, fenomena El Nino yang cukup membuat suhu sekitar kita menjadi panas begitu ya Sobat Kei. Karena sebab dari fenomena El Nino itu, komoditas cabai juga menjadi salah satu bahan pangan yang dinilai paling rentan mengalami tekanan harga apabila produksi terganggu. Sebagai informasi saja ya Sobat K, bahwa harga cabai merah di pasar Pekanbaru berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dijual sekitar Rp65.000 per kilogram. Kondisi tersebut juga berpotensi semakin diperberat apabila kemarau berkepanjangan berdampak terhadap produktivitas tanaman cabai. Penurunan hasil panen dapat mengurangi pasokan di pasar dan mendorong harga kembali naik. Kadis Perindak Kota Pekanbaru, Yulianis, mengatakan bahwa potensi kenaikan harga cabai perlu untuk diantisipasi sejak awal, terutama ketika kondisi cuaca mempengaruhi produksi pangan. Menurut Yulianis, persoalan harga cabai tidak hanya berkaitan dengan kondisi pasar, namun juga erat dengan ketersediaan pasokan dari sentra produksi. Jika terjadi gagal panen, pasokan cabai ke pasar berpotensi akan berkurang. Dalam situasi permintaan tetap tinggi, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap harga di tingkatan konsumen Sobat K. Karena itu, pemantauan harga dan distribusi menjadi bagian yang paling penting dalam mengantisipasi gejolak pangan. Selain cabai, Disperindak di Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap harga daging ayam ras yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga ayam ras kini berada di sekitar Rp37 per kilogram, naik sekitar Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp27 per kilogram. Nah, barangkali kamu Sobat K, tadi pagi atau tadi siang atau sore tadi nih, baru banget belanja, boleh juga tuh kamu share informasi mengenai harga-harga di pasaran, harga-harga bahan pangan di pasaran di Kabupaten Jember, untuk di-share kepada Sobat K yang lain ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot.
7: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama saya, Eri Ali Davi, pada program Kei Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kei Radio. Sobat Kei, ya kalau mengenai traffic, ini Eri coba lihat ya melalui citra satelit, Sobat Kei. Ini kalau Eri lihat di geladak kembar ya Sobat Kei, di Jalan Legend Suprapto dan Jalan Panjaitan, ini kalau dari citra satelit terpantau warnanya merah Sobat Kei. Nah ini kalau dari Jalan Ahmad Yani, ini sepertinya cukup ada sedikit kepadatan, tidak namun tidak sepadat yang dari arah Jalan Legend Suprapto dan Jalan Panjaitan. Ini kalau dari Jalan Ahmad Yani yang menuju arah Jalan Legend Suprapto atau Jalan Panjaitan, ini sepertinya tidak terlalu ramai, cuma ramai lancar Sobat Kei. Nah barangkali kamu saat ini sedang berada di kawasan sekitar Jembatan Geladak Kembar, boleh banget untuk kamu share informasi traffic dari kawasan tersebut ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Inilah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, titik api baru kembali muncul dalam kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung, Timur Lampung. Kali ini api membakar hamparan alang-alang dan gambut di wilayah desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah. Setelah sempat padam pada Sabtu kemarin, peristiwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur. Pada hari Minggu, kebakaran kali ini terjadi di hamparan alang-alang dan gambut yang ada di desa Braja Luhur di Kecamatan Braja Selebah. Angin kencang dan vegetasi yang didominasi tanaman kering membuat api menyebar cepat di lokasi ini, pemirsa. Ratusan petugas gabungan diterjunkan dalam kebakaran di titik baru ini dan pemadaman mengalami kesulitan karena lokasi yang sulit dijangkau dan harus menyeberangi sungai hingga mobil pemadam tidak bisa menjangkau lokasi ini. Meski demikian, tim tetap melakukan pemadaman secara manual menggunakan alat seadanya sebab lokasi kebakaran berada tak jauh dari aliran sungai.
1: Kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Kita memang sedang memitigasi, teman-teman dari pemerintah pusat juga dalam waktu 3-4 bulan ini melakukan perlindungan kawasan, penataan kawasan konservasi secara masif di TNWK. Mungkin dalam 1-2 bulan ini selesai, mudah-mudahan ini bisa mengurangi risiko-risiko seperti kebakaran yang terjadi setiap tahun di sini.
0: Demikian Headline News saat ini, pemirsa. Prime Time News akan...

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan menyimak bersama satu informasi dari Hot News yang akan memberikan informasi mengenai program home care pemerintah Kabupaten Jember yang terus menyasar warga yang membutuhkan layanan kesehatan langsung di rumah warga. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Program home care pemerintah Kabupaten Jember terus menyasar warga yang membutuhkan layanan kesehatan langsung di rumah. Pada Senin, 24 Agustus 2026, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ninggita Eka Puspita, mengunjungi warga di Desa Pringgodani, Kecamatan Sumber Jambi. Dalam kunjungan tersebut, Ninggita mendatangi rumah Musrifah berusia 40 tahun yang tengah hamil 31 minggu dan masuk kategori ibu hamil resiko tinggi atau bumil risti. Musrifah diketahui kerap mengalami hipertensi selama kehamilan. Bersama dokter, Ninggita turut memastikan kondisi kesehatan Musrifah melalui pemeriksaan langsung. Ia juga menyerahkan suplemen kesehatan yang aman untuk ibu hamil sebagai bagian dari dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Ninggita mengatakan, keberhasilan program home care membutuhkan keterlibatan kader PKK hingga tingkat desa dan kecamatan. Khusus Pokja 4 fokus diarahkan pada kesehatan termasuk pencegahan stunting dan pendampingan ibu hamil. Intervensi gizi dan kesehatan menurutnya harus dilakukan sejak masa kehamilan agar resiko anak lahir stunting dapat ditekan. Kader PKK di tingkat akar rumput menjadi penggerak untuk memastikan pendampingan berjalan secara berkelanjutan. Selain ibu hamil resiko tinggi, kunjungan home care juga menyasar lansia disabilitas. Salah satunya kakek Narmo, berusia 85 tahun, yang mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan sekitar 5 tahun lalu dan kini hanya dapat beraktivitas menggunakan kursi roda. Melalui home care, pemerintah daerah berupaya memastikan layanan kesehatan tidak hanya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan secara berkala sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang membutuhkan.
4: Hari ini kita ada dua kunjungan ya. Kunjungan yang pertama ini tadi buah hamil dengan resiko tinggi, dan yang kedua insya Allah lansia tadi. Lansia disabilitas. Jadi ini adalah program. Memang mengharuskan kami PKK untuk ikut kolaborasi untuk mensukseskan program home care tentu saja. Jadi ibu-ibu mulai dari TPPKK desa, kecamatan, kemudian kabupaten saling kolaborasi untuk jadi support system dari pemerintah Kabupaten Jember, salah satunya mensukseskan kegiatan home care kali ini di Desa Pringgodani, Kecamatan Sumber Jambi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes, yes.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah bakal memfokuskan penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Program tersebut juga menargetkan kelompok rentan seperti ibu hamil serta menyusui dan balita. Ketua Umum PAN ini juga mengatakan bahwa pemerintah terbuka untuk memperluas program tersebut ke sekolah-sekolah keagamaan. Namun hal tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memenuhi standar yang ditetapkan. Zulhas juga turut menyoroti standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS akan ditutup. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang menilai tidak layak atau berpotensi membahayakan penerima manfaat. Saat ini, terdapat hampir 7.000 dapur yang belum memiliki SLHS. Meski begitu, Zulhas juga mengatakan bahwa program MBG yang menargetkan 82,9 juta penerima ini masih ada kekurangan dan permasalahan di sejumlah aspek. Untuk itu, dia juga meminta atas kekurangan yang saat ini masih kerap ditemukan dalam program tersebut.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Menutup K Perspektif, kita akan menyimak bersama satu informasi hot news yang akan memberikan informasi mengenai penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Seperti apa informasinya, sekaligus menutup K Perspektif hari ini, ada satu pepatah dari Bulgaria yang berkata, yaitu mensana in corpore sano, yang artinya adalah saya Eri Alidavi pamit, selamat malam.
1: Hot news.
2: Penggunaan artificial intelligence atau AI di kalangan mahasiswa saat ini kian marak, khususnya untuk membuat aktivitas akademik. Fenomena ini memicu perhatian akademisi terkait batas antara pemanfaatan AI sebagai alat bantu belajar atau justru memicu ketergantungan yang mengikis kemampuan berpikir kritis. Menanggapi fenomena tersebut, dosen pengembangan masyarakat Islam atau PMI Fakultas Dakwah UIN Has Jember, Siti Humairoh Esos MA, kepada Ki Radio pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan bahwa kehadiran AI di era saat ini tidak bisa dipungkiri. Namun, mahasiswa harus menyadari bahwa AI hanyalah sebuah alat, bukan pengganti proses berpikir. Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata menggunakan AI atau tidak, akan tetapi dalam hal integritas prosesnya, mahasiswa harus tetap menjadi pihak yang punya proses berpikir kritis, bertanggung jawab, dan jujur. Ia menjelaskan bahwa batasan penggunaan AI dalam konteks akademik terletak pada etika dan penggunaannya. Pemanfaatan AI masih tergolong tepat jika digunakan untuk menjelaskan konsep, memberikan contoh, mencari alternatif ide, serta menemukan kelemahan argumentasi melalui proses feedback. Sebaliknya, penyimpangan dan kejahatan akademik terjadi ketika mahasiswa menyalin secara utuh tugas, makalah, hingga skripsi tanpa memahami isinya, lalu mengklaimnya sebagai karya pribadi secara tidak jujur kepada dosen. Selain masalah integritas, Siti Humairoh mengingatkan bahwa jawaban maupun referensi yang diberikan AI tidak sepenuhnya benar dan rentan tidak sesuai dengan isi asli bukunya. Oleh karena itu, verifikasi sumber menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh mahasiswa. Ia menerangkan, semua yang diberikan oleh AI itu tidak sepenuhnya benar. Harus ada proses verifikasi terlebih dahulu. Mahasiswa juga harus membaca dan memahami kembali isinya. Jangan sampai ketika ditanya oleh dosen mengenai argumentasinya, tidak mampu menjelaskan. Untuk menghadapi perkembangan teknologi, ia menyarankan mahasiswa agar melatih kemampuan analisis, komunikasi, memparafrase tulisan, problem solving, serta menjaga budaya membaca dan berdiskusi yang melahirkan karya ilmiah. Ia juga berpesan agar mahasiswa tidak takut maupun bergantung pada AI, melainkan memadukan kecakapan digital dan intelektual dengan nilai-nilai akademik, moral, dan keislaman. Ia menekankan bahwa kecanggihan teknologi saat ini tidak akan banyak berarti jika tidak diimbangi dengan integritas penggunanya. Jadilah mahasiswa yang mampu dan cakap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangannya.
3: Menurut saya, semua yang diberikan oleh AI atau jawaban yang diberikan oleh AI tidak sepenuhnya benar. Harus ada proses verifikasi terlebih dahulu. Contoh membuat makalah. Kemudian mahasiswa langsung menyertakan sumbernya misalnya. Nah, sumber yang disertakan oleh AI itu belum tentu benar karena

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Hey.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kay, di tanggal 25 Agustus 2026 sudah di minggu terakhir ya Sobat Kay, pekan-pekan terakhir di bulan Agustus nih. Bagaimana kabarnya dan semoga diperlancar ya bulan Agustus. Ada beberapa hal yang mungkin saja urusannya masih belum terselesaikan atau masih belum tercapai goals di bulan Agustus. Semoga tinggal beberapa hari menjelang September bisa segera teraih ya Sobat Kay. Gak kerasa kita sudah 8 bulan melewati 2026 ini Sobat Kay. Dan sekitar 4 bulan lagi udah masuk ke tahun 2027 aja ya. Rasanya kayak cepet banget. Emang kalau waktu nih akhir-akhir ini memang ngerasa kayak cepet banget ya. Aku apa aku aja ya yang ngerasain kayak gitu Sobat Kay. Karena emang mungkin ada banyak faktor ya. Kenapa kok rasanya cepet ya, karena kita tuh sibuk dan melakukan rutinitas itu secara berulang Sobat. Jadi kayak rasanya tuh cepet. Karena kalau udah pagi ya berangkat kerja, pulangnya sore, istirahat, besoknya berangkat lagi gitu terus ya. Akhirnya gak kerasa waktu berjalan dengan begitu cepat Sobat. Makanya kita harus bisa menghargai ya, menghargai setiap momen. Apalagi kalau bersama dengan keluarga. Ini sebenarnya hal yang sangat mewah menurut aku Sobat Kay. Apalagi yang merantau ya, yang setiap harinya gak bisa kumpul bareng keluarga. Jadi kalau ada waktu quality time bareng keluarga atau bareng orang-orang yang kita cintai, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga. Nah di pagi hari ini di Kay Perspektif, nanti Raffiana menemani kamu sampai jam 12 siang. Dan tentunya seperti biasa, kita akan mengupdate informasi-informasi hangat yang sudah terangkum di Kay Perspektif. Dan seperti biasa juga, yang mau join berkabar di saluran WhatsApp Kay Radio ke 0811-378-1029. Jadi tunggu ya informasi-informasi dan update-nya dari Sobat Kay.

Dibuka dengan satu single dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Ini lagunya Sheila on 7 ya Sobat K, yang dibawakan ulang oleh Lomba Sihir. Dan ternyata dengan vibes Lomba Sihir yang emang ada aransemen dan sedikit rocksnya, lumayan masuk ya. Dan enak banget juga didengerin sih. Walaupun kita gak bisa menghilangkan suara duta di lagunya, tapi dengan pembawaan dengan genre baru dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, bisa lebih berbeda gitu ya vibes-nya. Kalau saat dibawakan oleh Duta Sheila on 7, lagunya lebih pop, kemudian juga positive vibes. Nah, dibawakan oleh Lomba Sihir jadi lebih ngebeat ya, drumnya lebih kuat lagi dan sedikit rock, jadi punya aliran musik yang sangat berbeda, tapi sama-sama enak juga didengerin pagi-pagi. Biar lebih semangat juga ya yang lagi beraktivitas sambil dengerin 102,9. Semoga saja Raffiana menemani kamu agar tidak terlalu suntuk juga, atau nggak terlalu

sekedar jogging dan lakukan olahraga tipis-tipis, itu ternyata juga sangat membantu dan bermanfaat. Apalagi yang akan mengikuti Tajem Trat untuk tahun 2026 ini. Udah mendekati perhelatan Tajem Trat, pasti persiapannya sudah mulai dilakukan ya Sobat K. Jadi yang mulai siap-siap untuk ikut Tajem Trat, pasti fisiknya juga udah mulai di-build ya. Dari makanannya, kesehatannya, udah mulai untuk olahraga yang biasanya jalan berapa kilo, sekarang ditambah lagi jadi yang awalnya 1 kilo jadi 2 kilo, yang awalnya 2 kilo jadi 3 kilo jalan kaki ya, dengan ritme yang cukup panjang. Jadi ditambah lagi latihannya. Dan ternyata dari perhelatan Tajem Trat tahun ini gak hanya diikuti oleh masyarakat Kabupaten Jember saja. Ya benar, semua masyarakat Kabupaten Jember, semua lapisan ikut ya pada Tajem Trat tahun ini. Tetapi juga para pejabat Kabupaten Jember, ini juga gak mau kalah ya, kini juga rutin latihan Tajem Trat Sobat K. Nah, semangat menyambut gerak jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajem Trat 2026 ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi para pejabat Pemkab Jember juga menunjukkan antusiasme yang sama dengan rutin mengikuti latihan bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid. Di mana latihan tersebut digelar pada 23 Agustus yang lalu, yaitu pada Minggu malam ya, yang diikuti oleh OPD, ASN, hingga berbagai instansi dan stakeholder. Sejak malam, halaman pendopo Wayah Wibawa Graha dipenuhi peserta yang bersiap untuk melakukan pemanasan. Setelah itu, rombongan mulai jalan menyusuri Jalan Ahmad Yani, Trunojoyo, WR Supratman, sampai ke Hayamuruk dan ke Pertigaan Transmart. Perjalanan kemudian berbalik melewati Hayamuruk, Gajah Mada, Sultan Agung, dan berakhir kembali ke pendopo Wahyawi Wibawa Graha. Kehadiran ratusan peserta ini membuat suasana jalanan Jember pada malam hari tampak lebih hidup dengan iring-iringan para calon peserta Tajem Trat. Latihan bersama bukan kali pertama dilakukan ya. Pemkab Jember sudah beberapa kali menggelar latber atau latihan bersama sebagai persiapan menghadapi Tajem Trat yang akan berlangsung pada Sabtu 5 September mendatang. Rutenya dari alun-alun Tanggul menuju alun-alun Jember sejauh kurang lebih 30 km. Latihan rutin dinilai penting agar para peserta memiliki daya tahan fisik yang cukup sehingga mampu menuntaskan perjalanan dengan aman dan tetap menikmati setiap kilometer yang dilalui. Semangat itu juga terlihat dari para pejabat yang tidak ingin kalah dengan masyarakat. Mereka memilih untuk turun langsung mengikuti latihan bersama daripada hanya memberikan dukungan dari belakang. Kebersamaan tersebut sekaligus menjadi ajang membangun kekompakan antar lembaga dan memberi contoh bahwa persiapan menghadapi Tajem Trat membutuhkan kedisiplinan serta komitmen untuk menjaga kebugaran. Dari Direktur Teknis Perumda Tirta Pandalungan Jember, yaitu Rendra Wirawan, juga menjadi salah satu yang turut rutin ikut latihan. Rendra mengatakan, latihan bersama menjadi bekal penting sebelum mengikuti Tajem Trat. Menurutnya, jarak tempuh yang mencapai lebih dari 30 km tentu memerlukan kondisi fisik yang prima, sehingga latihan harus dilakukan secara bertahap. Dari Bupati Jember bersama dengan jajaran OPD, ASN, dan berbagai stakeholder terus mengajak seluruh peserta menjaga konsistensi latihan hingga hari pelaksanaan. Selain meningkatkan kebugaran, latihan bersama ini diharapkan semakin mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk menyukseskan Tajem Trat sebagai agenda kebanggaan Kabupaten Jember.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih terkait dengan persiapan dari perhelatan Tajemtra 2026 ini sobat. Kemarin ada beberapa sobat ke juga yang menanyakan terkait dengan KAI gratis ya untuk Tajemtra 2026 ini. Bagaimana mekanismenya dan bagaimana untuk pengambilan tiket KAI-nya saat yang sudah mendapatkan tiket atau kuota KAI gratis. Dari KAI Daop 9 Jember kemarin juga telah memberikan rilis atau informasinya ya, terutama kepada peserta Tajemtra 2026 ini. Dari KAI menyiapkan sekitar 350 kursi Sobat KI untuk para peserta. Jadi terbatas ya, jadi untuk Sobat KI yang ingin mendapatkan tempat duduk di KAI harus cepet-cepetan ya, harus gercep Sobat KI. Jadi yang masih belum mendaftar, segera daftar ya. Semoga masih tersedia tempat duduknya karena memang sangat terbatas, hanya 350 kursi saja yang disediakan oleh PT KAI. Jadi untuk pendaftarannya dibuka dari tanggal 20 sampai 30 Agustus. Jadi masih sekitar 5 hari lagi ya Sobat KI. Jadi masih ada waktu 5 hari, silakan daftar melalui laman dari daftar striptajemtra.com/KAI. Nah, di sana kamu tinggal klik aja ya di daftar tajemtra.com/KAI. Jadi kamu tinggal klik aja di website alamat tersebut. Nah, nanti untuk bagaimana mekanismenya, nanti di link tersebut kamu tinggal mengikuti saja Sobat KI. Nah, untuk yang sudah mendapatkan dan mengamankan tiketnya, bagaimana cara mengambilnya? Nah, ini juga kemarin ditanyakan oleh beberapa Sobat KI yang sudah mendapatkan tiket KAI ya, yang sudah mengamankan. Nah, untuk syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan untuk Sobat KI yang ingin mengambil, yaitu diambil di tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September. Jadi tanggal 31 Agustus sampai 2 September ke JSG atau Stadion Jember Sport Garden Sobat KI. Jadi silakan diambil di sana, dan apa ada beberapa yang harus dibawa oleh Sobat KI saat pengambilan tiket KAI tersebut, yaitu wajib membawa nomor dada Tajemtra. Dan ini tidak bisa diwakilkan ya, harus pesertanya sendiri yang mengambil. Jadi nomor dadanya dibawa nanti untuk syarat pengambilan tiket KAI Sobat KI. Nah, ini sangat dibutuhkan dan tidak boleh diwakilkan. Jadi harus pesertanya sendiri yang datang untuk mengambil tiket tersebut ke JSG di tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September. Jadi untuk Sobat KI yang masih belum tahu mekanismenya juga pasti nanti akan disampaikan ke website resmi KAI tersebut ya. Biasanya nanti akan diarahkan bagaimana cara pendaftarannya dan bagaimana caranya untuk mengambil tiket dan lain sebagainya. Jadi untuk sobat, nanti kita juga akan bantu terus sounding ya. Untuk Sobat KI yang masih bingung atau seperti apa juga boleh untuk bergabung dan menanyakan. Nanti kalau ada informasinya kita pasti akan bantu jawab ya sobat, agar tidak bingung. Ini biar untuk perhelatan Tajemtra ini lebih lancar lagi ya, agar semua masyarakat juga bisa merasakan kenyamanan dan mengikuti semarak HUT RI 81 ini dengan Tajemtra 2026. Jadi kalau mau tanya dan ada yang bingung sobat, boleh untuk tanyakan ya sobat ke WhatsApp KI Radio. Pasti kita akan bantu jawab kalau ada yang bingung, dan kita akan bantu semaksimalnya. Kalau ada info yang masih belum kita ketahui dan masih belum update terbaru, kita pasti juga akan sounding ya dan bantu untuk cari informasi tersebut. Nah, nampaknya di pagi hari ini juga ada sobat Yuka ya yang sudah mengamankan tiket KAI gratis. Nah, ini memang harus war ya Mas Yuka. Dari sobat Yuka ini sudah mendapatkan tiket KAI gratis untuk Tajemtra nanti sobat KI, yang nantinya juga akan diambil di tanggal 31 Agustus sampai 2 September. Jadi selamat untuk Mas Yuka, ini sepertinya lolos ya dari wars. Emang harus anu ya, rebutan ya Sobat Kei. Jadi emang kuotanya cuma terbatas, hanya ratusan kursi, sekitar 350 kursi. Jadi harus cepet-cepetan Sobat Kei. Gak tahu ya, biasanya dari pengumumannya itu tanggal 20 sampai tanggal 30. Nah, untuk pendaftaran KAI gratisnya. Tapi biasanya kalau dari kuota yang sudah disediakan itu penuh, nah biasanya ditutup lebih awal Sobat. Jadi segera aja ya, segera cepet-cepetan daftar biar nggak terlalu mepet dan akhirnya justru nggak kebagian Sobat Kei. Nanti nanti kalau informasinya kita ada hal dan update lagi, kita pasti akan bantu sounding. Jadi tenang aja Sobat Kei. Nah, dari Sobat Yuka ini juga memberikan update-nya ya. Biasanya kalau gagal itu tampilannya merah gitu ya. Ini untuk yang mungkin Sobat Kei yang terkendala dengan pendaftaran KAI gratis ini Sobat Kei. Jadi kalau yang gagal ataupun ini berarti kuota udah penuh atau seperti apa ya Mas Yuka ya. Berarti di situ ada keterangannya. Batas waktu penguncian habis, proses lain menahan kunci terlalu lama. Oh, ini berarti memang sudah gagal, berarti tidak bisa mendapatkan kuota kursi gratis KAI ya. Ini berarti Mas juga ya. Oke, berarti harus diklik berkali-kali tulisan booking di bawahnya. Wah, ini memang harus benar-benar ini ya. Agak-agak tricky ya Sobat KAI. Jadi emang butuh device yang cepat juga nih kayaknya. Harus fast hand. Sisa kursinya ini 55 kursi, ini update di hari apa nih Sobat Yuka? Apakah di pagi hari ini? Berarti kalau sisa 55 kursi berarti emang harus cepet banget ya untuk Sobat Kei yang mau daftar. Jadi buruan aja ya Sobat untuk segera mendaftar. Oh, kemarin pagi ya. Oh, kalau kemarin pagi berarti aduh, semoga saja masih ada ya kuotanya ini. Ini banyak sekali sih Sobat Kei yang kemarin juga menanyakan bagaimana untuk mekanisme pendaftaran dan bagaimana bisa untuk mendapatkan tiket KAI gratis. Banyak dari Sobat Kei yang menanyakan hal itu. Jadi emang harus fast hand ya, harus rebutan Sobat Kei. Emang kuotanya sangat terbatas. Untuk Sobat Kei yang ingin daftar-daftar, coba dulu aja ya linknya dari website KAI itu, coba diklik, barangkali masih ada, tapi semoga aja masih tersedia ya Sobat Kei. Jadi biar bisa untuk memudahkan akses masyarakat. Ini juga sebagai bentuk dukungan agar tidak terlalu polusi ya Sobat Kei, dari PT KAI memberikan fasilitas kereta api agar masyarakat tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi. Ya, tidak terlalu macet, juga tidak terlalu banyak polusi, dan juga lebih efektif ya, lebih mudah juga saat menggunakan kereta api. Jadi setiap tahunnya dari KAI mendukung perhelatan Tahjumtra 2026. Terima kasih untuk info-infonya ya Mas Yuga. Dan selamat ini Mas Yuga yang sudah mengamankan tiket KAI. Tinggal latihan aja nih ya, berarti Mas Yuga tinggal jalan-jalan yang agak jauh nih untuk menyiapkan fisiknya mengikuti Tahjumtra 2026.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
6: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Satu single dari Felicia and Stephanie Putri dengan Bimbang baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 7 dan nampaknya kondisi traffic ini di pagi hari ini juga masih cukup lengang. Ya biasa ya Sobat K, hari libur juga jadi gak terlalu ramai lagi. Apa nih Sobat K, apakah ada yang menikmati hari liburnya di pagi hari ini atau lagi justru masih belum sempet dapet libur, masih tetap gawe nih Sobat K? Pasti ada lah ya, walaupun tanggal merah tapi tetap masuk. Nah ini juga banyak sih yang seperti itu. Atau mungkin ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Sobat K, apapun aktivitasnya di pagi hari ini semoga diperlancar ya. Sambil dengerin 102,9 K Radio tentunya. Di K Perspektif masih barengan dengan Raviana dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Kabupaten Jember ya, dari ini juga sebenarnya beberapa hari yang lalu telah dibahas Sobat K terkait dengan proses mini kompetisi 3 proyek peningkatan jalan di Kabupaten Jember senilai total 34,6 miliar rupiah di Kecamatan Wuluhan yang menuai sorotan. Tim kuasa hukum CV Alfatirena, Persada Konstruksi dan CV Semeru Presisi menduga terdapat pengaturan dalam proses lelang yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Jember. Kuasa hukum CV Alfatirena Persada Konstruksi dan CV Semeru Presisi yaitu Renald Sendra Hermawan menyebut kliennya digugurkan dalam proses mini kompetisi karena persoalan klasifikasi dump truck. Padahal, berdasarkan klasifikasi jalan titik proyek tersebut berada di jalan kabupaten dengan muatan sumbu terberat atau MST maksimal 8 ton. Renald menilai dokumen kompetisi memuat parameter teknis yang ambigu sehingga membuka ruang bagi peserta untuk digugurkan. Sehingga meskipun posisi dari penawaran kliennya yang disebut berada di peringkat 1 dan 2, tetapi justru peserta dengan penawaran lebih tinggi ditetapkan sebagai pemenang. Renal menilai persoalan tersebut berpotensi menjadi cacat prosedural dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Mereka juga menyesalkan tidak adanya ruang tanya-jawab atau NWZing yang dinilai penting untuk memperjelas ketentuan dalam dokumen kompetisi. Atas persoalan tersebut, pihaknya akan menempuh langkah hukum mulai dari nota keberatan dan banding hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Tim kuasa hukum meminta mini kompetisi 3 proyek tersebut dibatalkan dan diulang secara transparan serta adil. Sementara itu dari Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jember yaitu Dian Eka Tauristiana menjelaskan bahwa penetapan dari kelas jalan bukan kewenangan Dishub melainkan instansi yang memiliki kewenangan atas jalan. Menurutnya, ketentuan dari MST telah melekat pada klasifikasi kelas jalan. Sementara pelaksanaan tugas atau PLT Kepala DPUPR Kabupaten Jember yaitu Arif Liantono hingga berita ini dinaikkan ya masih belum berhasil dikonfirmasi. Petugas terima tamu DPUPR Jember menyampaikan bahwa pimpinan sedang mengikuti rapat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Jawa Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Polda Metro Jaya meluruskan informasi simpang siur terkait rekening penghimpunan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Polisi menegaskan langkah yang diambil kepolisian merupakan penundaan transaksi sementara, bukan pemblokiran atau penyitaan rekening.
1: Surat yang diajukan oleh penyidik di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi.
2: Untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait rekening penghimpunan dana Aliansi Pati Bersatu atau AMPB,